0: Menerusi sambutan ulang tahun Hari Pewartaan kali ke-52 di Pulau Manukan, Majlis Ulang Tahun Taman Marin Pertama Negara itu disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menegaskan pewartaan TTAR merupakan komitmen jangka panjang bagi melindungi khazanah Marin Sabah demi generasi akan datang. Menurut Datuk Jaffri, keyakinan Marin di TTAR amat penting kerana ia menjadi sumber makanan dan nadi ekonomi penduduk pesisir. Justru kerajaan negeri akan terus memperkemas pengurusan kawasan perlindungan berkenaan, merangkumi pemulihan terumbu karang, penyelidikan saintifik, pemantauan ekosistem serta pendidikan alam sekitar secara berterusan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Politeknik Kota Kinabalu PKK kini diiktiraf sebagai pusat bertauliah teknologi solar pertama di Sabah. Pengiktirafan itu dimeterai menerusi program kolaborasi industri bersama pelbagai agensi dan pihak industri. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Dr. Asnizah Saikani berkata, langkah itu penting bagi melahirkan modal insan tempatan dalam bidang tenaga boleh baharu.
2: Untuk mendapatkan pentauliahan tamunya dalam bidang solar ini, boleh datang ke PKK untuk menghadiri kursus dan seterusnya kita boleh jadi competent person lah untuk bidang ini. Dan sudah pastinya lah, dia adalah salah satu peluang kejaya yang lebih berkualiti kepada graduan TVET, Politeknik Kota Kinabalu khususnya, dan juga kepada komuniti.
0: Dr. Asniza berkata demikian pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu. Melalui kerjasama itu, PKK turut menubuhkan pusat kecemerlangan latihan solar yang menawarkan pensijilan diiktiraf Sedah Malaysia dan EKOS. Dalam pada itu, Technology Depository Agency TDA terus memperkukuh pembangunan teknologi dan modal insan negara menerusi program kolaborasi industri ICP. Menurut Ketua Bahagian Penasihat Industri TDA, Azrizal Marzaki, sehingga Julai lalu, kira-kira 30 program perolehan kerajaan sedang dilaksana di seluruh negara, melibatkan 150 projek ICP dalam pelbagai sektor strategik. Jelas beliau, TDA di bawah Kementerian Keuangan memanfaatkan perolehan kerajaan sebagai pemangkin bagi membawa masuk teknologi baru ke institusi pendidikan dan industri tempatan. Inisiatif itu turut merangkumi pembangunan infrastruktur serta latihan kemahiran bagi memperkukuh kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan. Azrizal ditemui pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu. Persatuan Menunggang untuk Orang Kurang Upaya RDA Sabah menyasarkan penubuhan sebuah pusat terapi kuda pertama di Kota Kinabalu. Menurut pengerusinya, Pat Marcelan Senati Raja, usaha tersebut selaras dengan visi RDA Sabah untuk membantu lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas melalui terapi berkuda, sekaligus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki negeri ini dalam memperkasa pembangunan golongan berkenaan. Pat Marcelan ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Farida Tusin di Istana Seri Kinabalu. Bahagian pedalaman bawah dan pantai barat selatan dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan bersama pada Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Misan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Tambunan. Kejayaan itu diraih selepas kedua-dua kontinjen masing-masing meraih 3 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. Antara keputusan lain, bahagian pantai barat utara menguasai acara tilawah lelaki dan kad, manakala Sandakan mengungguli hafazan serta Mahara Kirah Wanita. Pedalaman bawah pula melakar kejayaan menerusi acara bercerita dan nasyid. Majlis penutupan disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni.
3: progres begini juga kita akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin kita di masa depan, di mana mereka ini adalah penerus kepada generasi kita. Sesungguhnya pemimpin itu perlu ada integriti diri, ada ilmu. Sudah sebetulnya ilmu agamanya juga penting.
0: Dato' Isnin Al-Yasni. Tajuk berita utama sekali lagi. Yayasan Sabah IJN jalani kerjasama perluas pendidikan kesihatan. Sektor maritim Sabah terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Salam Jumaat penghulu segala hari buat semua.
1: Belum habis tu lagi mesti muzik-muzik kan masuk nafas kau.
0: Lambat betul.
1: Dan nafas semua yang mas.
0: Dah, mau juga yang ending yang ting-ting-ting. Kau ingat ni? Kau ingat ni apa? MCR.
1: Kau itu muzik kan masih lagi. Tiba-tiba kau masuk nafas semua.
0: Ya, aku malas menunggu.
1: Apa itu?
0: Mau cakap terus, Bang. Nah, Okay, terima kasih semua yang bersama kami untuk pagi ini, geng Agai. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat, hari yang terakhir kita berada di bulan Julai.
1: Betul.
0: 31 Julai sudah.
1: Wih.
0: Ada yang sempat terjadi coba hari ini? Selamat terjadi semua, panjang umur, murah rezeki.
1: Bukan hari ini, memang hari-hari ada orang yang sempat terjadi, begitu.
0: Iyalah, Bang, kita mau ucap yang nyari. Kok apa masalah? Kok bulan berapa lahir?
1: Lama lagi.
0: Nah, jadi tidak kaitan sama kau. Aku mau ucap yang untuk nyari punya.
1: Ya. Kalau kamu ucap hari ini, angkol mau kasih kungsi nih.
0: Pasal apa terjadi?
1: Bukan. STR.
0: Oh, ada STR.
1: Nah, penyaluran sumbangan tunai Rama STR kini memasuki fase terakhir, Cap.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bagi yang layak ah, pastikan kamu orang menyimak kadar bayaran STR fase 4 mengikut kategori. Nah, tapi ada yang belum lagi buat permohonan, mau buat permohonan ataupun dia mau kemukakan rayuan, masih boleh, Cap. Sebab dia akan dibuka sehingga 30 September 2026. Jadi siapa-siapa yang mau menyimak ataupun membuat rayuan, bolehlah pergi bantuantunai.hasil.gov.my.
0: Oh, akan disalurkan kan dalam hal lagi nih.
1: Kini memasuki fase terakhir.
0: Fase 4 sudah ini.
1: Jadi kamu semaklah. Kalau macam sisap dia layak berapa kan? Yang lain-lain tuh layak berapa? Kamu semak. Jadi tiada kekeliruan situ. Nanti kau betul. Bilang kenapa saya dapat ini? Kenapa? Kamu tengok dulu mana satu.
0: Dia ada kategori dia tuh.
1: Ah, begitu. Kan. Oke, jadi macam biasa kita akan bersama dengan rekan-rekan kita di Sabah FM, Kaning FM, Tawa FM untuk dari sana sini. Kenapa?
0: Tidak ada, Pak. Orang ketawa pun salah.
1: Oh, sikit-sikit ketawa kau. Sudahlah datang-datang bawa napas panjang lagi.
0: Lambat betul tuh lagu.
1: Kenapa kau berhabis makan
0: dan
1: itu?
0: Dan kali sana. Jangan buat lagu begitu, Pak. Hah? Yang bikin orang menunggu lama.
1: Angkol pun, kan angkol dengar kan. Apa ini lama betul?
0: Kalau kau mau lagu yang habisnya liriknya pap terus habis lah. Nah,
1: tapi jangan terlalu tanpa mengajut.
0: Oh, ya.
1: Nanti macam kau kelang kabut kasih main lagu anu. Apa?
0: Berita.
1: Nanti kita balik lah. Kita dengar lu lagu baru angkol akan bersama kamu orang bersama dengan kawan-kawan dalam diari sana sini.
0: Iya. Yeah.
1: Macam ni lagu siok.
0: Nah ya ini masih.
1: Lauku cukup masin. Kau paham?
0: Tinggi darah lah kau.

0: Baik, edisi hari ini 31 Julai 2026, hari Jumaat, 8.30 minit pagi. Kita bersama dengan rakan sahabat penyampai kita di stesen daerah berkongsi acara yang berlangsung hari ini. Mm-hmm. Dan seterusnya kalau Jumaat, terus kita akan kongsikan apa yang berlangsung sepanjang hujung minggu.
1: Okey, kalau di Tau FM kita ada Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Selamat pagi ER. Ceriakan saya, ceriakan.
1: Ceriakan bagus, bagus.
0: Teruskan momentum begitu sampai jam 10.
2: Boleh Pak, boleh.
1: Keningau kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya. Sendakan kita ada Masnan.
4: Hai. Itu biar sikit artinya semangat. Begitu.
1: Yang penting hari ini paling kita mau tengok siapa yang menang nih. Tau FM, Keningau ataupun Sendakan ya?
4: Oh, selalu menang Tawau, Pak.
1: Perkongsian selalu Tawau lah kan.
0: Apa itu? Liputan terbanyak.
1: Iya, liputan terbanyak. Jumaat kan orang selalu. Kita bagi 5 minit lah untuk Wan J ya.
0: Okey. Jadi kita dengar dulu liputan dari Keningau. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih Aidil dan juga Igle. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian, bahan dairy pagi ini ya. Okey, untuk bahan dairy yang pertama sedang berlangsung ketika ini, Carnival STEM Sekolah Rendah Peringkat Daerah Keningau tahun 2026 yang dikelolakan oleh SK Kampung Keningau. Hari ini merupakan hari terakhir penganjuran Carnival STEM ini. Bermula soal 7 pagi tadi dan berakhir sehinggalah pukul 4.30 petang. Itu catatan yang pertama. Dan untuk catatan yang kedua, juga program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Ada dua lokasi yang diadakan untuk kempen derma darah pada hari esok bersama dengan hari Sabtu 1 Ogos 2026. Untuk lokasi yang pertama diadakan bertempat di bangunan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan. Masa bermula dari pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan lokasi yang kedua, kempen derma darah diadakan pada hari esok, iaitu bertempat di salah sebuah pasaraya yang terletak di Bandar Baru Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehinggalah pukul 7 malam. Dan untuk juga kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Ahad pula, lokasi yang pertama diadakan bertempat di Pasar Umum Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan lokasi kedua, kempen derma darah diadakan bertempat di juga salah sebuah pasar raya di Bandar Baru daerah Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang hingga 7 malam. Itu ada dua bahan perkongsian bahan dari pagi ini dari Keningau FM. Okey, jadi untuk perkongsian seterusnya kita serahkan rakan kita bersama Wan J dari Tawau FM. Silakan Wan.
2: Terima kasih Aida di Keningau. Okey, untuk perkongsian dari Tawau, kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini 31 Julai dibuka seperti biasa tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian untuk esok 1 Ogos hari Sabtu, kempen derma darah akan diadakan di salah sebuah pasaraya di Kubota Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Kemudian pada sebelah Ahad pula 2 Ogos, kempen derma darah akan berlanjutan. Okey, diadakan di Eastern Plaza Tawau juga bermula 11 pagi hingga 4 petang. Seterusnya, perkongsian diari untuk Jumaat dan juga hujung minggu untuk hari ini diadakan adalah merupakan hari pertama diadakan Karnival Jelajah Usahawan Sabah 7.0 yang diadakan di daerah Sempurna sehingga 2 Ogos 2026, yang mana ada booth usahawan Sabah dan juga pelbagai lagi aktiviti diadakan menerusi Karnival Jelajah Usahawan Sabah berkenaan. Okey, dan seterusnya adalah program advokasi kepenggunaan dan jualan rahmah madani yang diadakan KPDN Tawau hari ini di tapak 100 tahun Bandar Tawau bermula 4 petang hingga 10 malam. Okey, dan seterusnya kita ingin kongsikan berkenaan dengan festival terbesar di daerah Tawau, iaitu Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026. Okey, sepanjang hari ini dan juga esok. Okey, untuk hari ini diadakan pameran rumah etnik di Kompleks Bandar Sabindo. Kemudian ada majlis perasmian pameran warna budaya Budaya FCAT 2026 yang akan dijangkakan dirasmikan oleh Dr. Andi Samsurizal Muhammad Zainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Juga malam ini akan diadakan rapat penuh malam kemuncak FCAT 2026. Dan untuk esok pula, pameran rumah etnik akan berlanjutan seperti biasa. Kemudian ada pertandingan memancing FCAT bermula 6.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan insyaAllah pada sebelah malam pula bermula 6 petang akan bermulanya okay, acara kemuncak malam perasmian Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAT kali ke-11 tahun 2026 di pentas utama. Okay. Dan yang terakhir dari Tawau adalah berkenaan dengan majlis perasmian kren baharu di Pelabuhan Tawau Sabah Ports Sendirian Berhad yang akan diadakan pada 2 Ogos hari Ahad bermula 9 pagi di jeti utama Pelabuhan Tawau dan dijangkakan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Itu adalah perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan di Sandakuan FM. Maznan, silakan.
4: Terima kasih Wan J. Jadi dari sana kan ada beberapa catatan yang akan dikongsikan. Untuk hari ini, pada ketika ini sedang berlangsungnya sambutan Hari Pahlawan peringkat daerah Sandakan bertepat di Dewan Masyarakat Sandakan bermula sejak pukul 7 pagi tadi. Okay? Dan seterusnya, hari ini juga akan berlangsungnya Jelajah AI Mai Mahir Jam Talent Cup di salah sebuah hotel di Sandakan ini bermula 9 pagi nanti sehingga pukul 5 petang. Okey, itu untuk hari ini. Untuk hari esok, College Vocational 2 akan mengadakan program aspirasi pendidikan sepanjang hayat bertemakan ilmu di perkasa, kemahiran dikongsi, komuniti disantuni bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dan semestinya akan diadakan di College Vocational Sandakan 2. Dan untuk sebelah petang, Kelab Bola Sepak Veteran Batalion 15 Pasukan Gerakan AM Sandakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan bekas pemain Sabah pada pukul 4 petang bertempat di Padang Kempang Sapuri PGA Batu 10 Sandakan. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan juga pada hari esok akan diadakan Kampung Paris Berselawat Kali ke Dunia yang mana bertemakan dengan tajuk ceramah Dunia Singgasana Akhirat Matlamatnya pada pukul 5 petang hingga 11 malam bertempat di Padang SK Paris 1. Itu yang dapat dikongsikan untuk hari ini. Kita terus bersama dengan rakan kita IR di Sabah FM. Silakan IR.
0: Baik, terima kasih Mas Nan. Di Sandakan kita kongsikan berlangsung pada waktu ini yang telah pun bermula awal pagi tadi, iaitu Majlis Kesyukuran dan Sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah 2026 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah berlangsung di Masjid Negeri Sabah.
1: Ya, itu untuk pukul 6 petang nanti.
0: Oh, 6 petang. Oh, okey. Tapi berlangsung dari siang lah sampai ke petang. Okay.
1: Betul. Okey, dan untuk pukul 7.50 berlangsungnya juga majlis sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Daerah Sipitang yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna Sipitang. Dan 9.30 nanti majlis perasmian Surau Anjung Senja, Anjung Senja di Kota Kinabalu.
0: Di kawasan pasar tu kan?
1: Betul.
0: Okay. Jadi itu tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026, perkongsian yang kita bawakan dari Sabah FM. Terima kasih sahabat kita di Tawau, Wan J. Memang banyak perkongsian sebab minggu ni sibuk kan di Tawau.
1: Ada menang
0: lagi.
4: Tiap-tiap minggu betul Wan J menang.
1: Tiap-tiap minggu.
0: Awal betul. Minggu-minggu ada acara. Kan?
1: Wow, mantap. Terima kasih semua kawan-kawan.
0: Terima kasih Mas Nan dan juga Aida. Alright, untuk hari ini. Selamat bertugas dan selamat berhujung minggu.
2: Selamat tugas semuanya.

0: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sanak FM bersamamu.

0: Okey. Cap.
1: Kenapa?
0: Kita mau bagi sambung ayat.
1: Sambung ayat.
0: Untuk hari ini kita jangan cakap banyak-banyak, lepas itu kita pasang lagu. Kita mau kasih tahu saya sambung ayat nanti. Sekarang semua main handphone. Kami dulu main. Itu saja. Sekarang semua main handphone. Kami dulu main. Kalau kami dulu main guli saja.
1: Main guli ya.
0: Nah, kasih lubang, ada yang main kasih lubang, ada yang main kasih bulat. Kan siapa paling banyak guli gitu. Oke. Jadi jangan pergi mana-mana. Sekejap saja lagi kami balik. Kita dengarkan dulu sebentar lagi pukul 9 pagi utama 9 pagi dan seterusnya ulasan berita.
1: Iya.

Okey, kita akan kembali sebentar lagi dengan sambung ayat kita. Okey, kita kalau kamu orang mau tahu itu sambung ayat, kamu orang boleh pergi WhatsApp si orang sekarang juga. Di sana kamu orang boleh cek status dia. Alright.

Hargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala, puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.

9.30 minit pagi ini. Cap, sebelum kopi sini, cakotakan dulu tuh TV. Live sudah kita ini sekarang. Okay. Jadi sekarang okay, si Sap tengah menekan-nekan TV. Okay, kau pilih HDY itu. Pandai. Okay. Napa ya itu? Sakit kepala kita. Okay, napa kita punya topik untuk hari ini? Iya, tidak, kita punya topik untuk hari ini. Nakal bah si Sapi ini kan. Sambung ayat kita. Sekarang semua main handphone. Kami dulu main begitu.

0: Tapi sebenarnya itu menunjukkan yang dikonti ni. Kita bergerak bersendirian. tapi turut dibantu oleh penolong jurutera kita lah yang sentiasa bertungkus lumus memberikan siaran kita yang terbaik.
1: Betul.
0: Tanpa ada bilang
1: gangguan.
0: Gangguan.
1: Yang ada mengganggu pun sisap.
0: Yang mengganggu pun kadang siangkul sih.
1: Yang sisap limpas, sana limpas ini bingung ngangkul kadang-kadang deh nih.
0: Iya, kita live di Facebook dan juga TikTok selepas ini. Dia punya sambung ayat angkol.
1: Satu kali lagi ya.
0: Satu kali lagi.
1: Sekarang semua main handphone. Kami dulu main.
0: Kalau sekejap dulu ada juga main macam-macam.
1: Sekejap saja lagi ya. Kita pasang satu lagi lagu.
0: Iya.
1: Biang-biang keladi.
0: Ngam kau.

0: Okey, ni yang betul-betul selecap.
1: Ya, betul-betul lah. Memang dari tadi betul-betul. Ah. Eh, tapi nanti ada kawan kita si Putri Haizal. Dia bilang, salam siap, waalaikumsalam. Ucapan birthday untuk yang lahir 31 Julai. Kebetulan hari jadi saya ni hari. Hai. Oh, okay. Ini kami ada ucapan khas untuk Putri Haizal. Silakan, Angkol.
0: Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, duit banyak. Boleh belanja kami.
1: Itu ucapan ke pidato?
0: Pidato.
1: Amin, amin. Doa yang baik-baik ah, yang mana hari jadi hari ini. Okey.
0: Okay.
1: Kita kembali dengan kita punya sambung ayat, Angkol.
0: Sambung ayat kita ini, Angkol, kadang-kadang sekarang Angkol berpikir kita timbas balik zaman-zaman dulu.
1: Ya, betul. Aku pun beberapa hari ini kan, aku ingat sama dulu-dulu.
0: Bagus. Nanti akan datang, kita akan buat rencana R5 ini terkenang suatu dulu. Suatu ketika dulu.
1: Boleh.
0: Nah, nantilah. Tapi sebelum ini, kita starting ini dulu.
1: Starting, iyalah.
0: Memula.
1: Kita memulakan.
0: Okey. Jadi dia punya cerita yang pertama si Jihad nih. Si Jihad dia bilang, kau tahu apa?
1: Apa dia bilang?
0: Sekarang semua main handphone. Kami dulu main gasing, penutup minuman botol.
1: Oh iya.
0: Minuman botol tuh siuk tau.
1: Oh iya.
0: Dulu-dulu kan minuman bukan pakai tin, pakai botol. Jadi tutup dia tuh kan. Ada yang main terbalik-terbalik begitu. Main orang kadang-kadang pakai dam. Jadi dam. Kan? Dan mandi air masin. Ini sisap.
1: Iya. Jangan kau pantang air pasang nih.
0: Main tapuk botol dalam air masin. Best dia bilang. Banyak main di air masin. Itu sisap lah. Dia baru mengaku. Tiap-tiap minggu dia mengaku. Kalau dulu tuh dia bilang terjun-terjun saya tuh. Dia bilang di situ.
1: Betul. Tapi siap belajar berenang dulu lambat bah.
0: Kenapa?
1: Walaupun siap lahir nih di kampung di Sim-Sim kan, tapi siap pandai berenang tuh umur siap 13 tahun tingkatan 1.
0: Oh, mungkin kau tidak dibenarkan.
1: Salah satunya itu juga sebab tidak pandai berenang kan.
0: Ya.
1: Lepas tuh yang bikin siap teringin mau belajar tuh sebab dia lah siap tinggal. Ih, besar sudah aku nih. Jadi orang kawan-kawan semua campin
0: bertarik. Tingkatan satu.
1: Itu pun siap belajar waktu cuti sekolah saja sebab tinggal kan di tempat lain sudah waktu tuh. Sim-Sim tuh hanya hujung minggu saja ataupun cuti sekolah siap pergi Sim-Sim tidur sana.
0: Sekarang kalau tengok orang jarang sudah mau belajar berenang. Orang berenang dalam telepon sih ya.
1: Oh iya, itulah apa?
0: Ada kan yang kalau yang game berenang tuh siapa paling dalam paling laju lah pasukan lah kunun. Semua dalam telepon yang kuatnya jari.
1: Iya. Dalam dia biarpun kamu cakap aku ada campin main game berenang, laju lagi tapi tidak sama dengan reality.
0: Betul, tidak sama dengan realitinya. Dia bilang kalau reality dia memerlukan kekuatan tangan, kaki. Betul. Dan napas kan. Kalau di telepon dia memerlukan kekuatan jari. Siapa paling laju jari dia itu orang paling capin.
1: Ya, sama kau kena lincah kau punya pemikiran itu kan. Apa mau ditekan itu ini. Kalau cepat kau makin laju.
0: Macam tapi kau sindir-sindir angkol nih.
1: Kau pandai berenang enggak tidak?
0: Bukan, yang tekan-tekan tu kau bilang.
1: Kau kan kuat main telepon.
0: Ya, tapi macam kau tahu yang angkol ini lembab-lembab sikit sudah kan.
1: Itu kau yang mengakun sendiri, aku tidak cakap.
0: Okay. Yang keduanya kau tahu si Zafira.
1: Ika Zafira pun ada.
0: Zafira bilang kayu sungkit menggata ulang.
1: Kayu sungkit kami geng.
0: Kayu sungkit ah?
1: Kayu sungkit.
0: Menggata?
1: Menggata. Siapa pun menggata juga walaupun lelaki.
0: Nah, dulu-dulu tidak kisah. Dulu-dulu tidak kisah. Orang semua ada main. Lelaki ke perempuan, lelaki dia main polis intip, perempuan pun mau ikut polis intip. Oh. Nah, kena lip. Risau.
1: Jadi apapun kau boleh hantar respon kamu untuk kita punya sambung ayat hari ini. Dulu-dulu
0: bukan dulu-dulu. Bila masa aku cakap dulu-dulu.
1: Sekarang
0: semua main handphone. Kami dulu main.
1: Main begitu. Apa? Kasih hantar WhatsApp 0195895858.

0: Okey, kembali bersama si sap yang tembirang.
1: Hai. Bukan.
0: Kalau kamu tengok ke tembirangan dia, jangan lupa untuk layari TikTok. Surang tengah share langsung di sana.
1: Orang tanya, kita bagi tahu.
0: Nah, janganlah kau macam bercakap tu macam menembirang.
1: Itu kau punya perasaan. Kau yang perasaan begitu. Aku cakap bagus-bagus berarti kau orang menanya. Aku jawab, konsep apa siap?
0: Sudah nanti kau jawab apa?
1: Nanti ah. Apa lagi orang punya respon?
0: Puan Nor.
1: Kita punya ayat.
0: Puan Nor.
1: Kak Nor?
0: Puan Nor.
1: Oh, Puan Nor.
0: Okay. Dia bilang kami dulu main batu seremban, main sembunyi dalam hutan, kami panggil Polo Sintep. Polo Sintep tu lari-lari.
1: Polo Sintep lah tu.
0: Main gata, main ingkengke, main lompat gata sama Mina Morning, dia bilang.
1: Legend.
0: Lepas tu main bubut tembakau dalam lumpur, berlumba-lumba berapa ekor siapa dapat, dialah pemenang. Oh, ini syok ni.
1: Bubut tembakau lah.
0: Last sekali kalau waktu hujan lebat kami main air lupak banjir kunun-kunun. Nah, itulah kenangan Kak Nur Sabar ya. Betul lah. Kalau dulu-dulu kan di tempat angkol tu, di kampung angkol kan, dia belum ada nubah. Dia belum lagi macam tempat tu masih lagi kalau hujan dia
1: Betakung.
0: Jadi apa yang angkol buat? Ada yang pokok pisang arwah beliau, angkol Pitabang. Lepas tu angkol
1: Pitabang. Patutlah kau ni. Dia punya kenakalan tu masih nampak jelas sampai sekarang.
0: Tidak, dia kan pokok batang pisang tu kalau kau putung dia tidak tinggal lah, kau ikat dia di tengah.
1: Ya, memang
0: kau
1: datang
0: kau janji lah macam trip-trip lah kau berakit. Lepas tu kau lagi kena rakit.
1: Mesti kau ini trip-trip lanun kan dia tu.
0: Tidak. Trip-trip kau komen dulu baru dulu-dulu kan. Tidak tahu lah budak dulu-dulu ni kan. Macam angkol buat dulu belakang kemudian nano dia punya
1: kesan-kesan. Biasalah budak-budak kan, kita mau enjoy.
0: Kau gembira dulu kan, malam kau nangis.
1: Tapi kalau anda silap kan, sebelum ni aku ada cerita sama kau pasal ikan tembakul.
0: Ada.
1: Dan kau tidak tahu tu apa ikan tembakul.
0: Ya
1: kan?
0: Betul.
1: Ikan tembakul ni dia hidup dua alam angkol.
0: Ya. Kau.
1: Dia boleh hidup di darat, dia boleh hidup di air.
0: Oh ya kan, dia ada kaki kah?
1: Dia adalah kaki, dia ikan juga. Cuma kalau air surut. Kalau kami di Sim-Sim panggil air tuhur. Dia boleh hidup.
0: Bukan siakau, di Sabah semua panggil tuhur.
1: Dia naik di darat. Dia hidup.
0: Jadi itu yang kamu bubut?
1: Itu yang dibubut. Tapi ikan ni tidak boleh dimakan.
0: Tapi
1: sebab dia dua alam kan.
0: Macam dia bilang si Puan Nur ni, siapa paling banyak lah.
1: Siapa paling banyak.
0: Wih syok dulu. Kau tengok, kalau permainan dulu-dulu semua melibatkan tenaga cap. Kau tengok, boleh sintip, kau mesti ada kelajuan dan campin bertapuk semua. Lepas tu lompat gata, apalagi main bubut, semua memerlukan tenaga.
1: Sama satu lagi dia tiada buat.
0: Apa?
1: Dulu ikan tembakul tu, ini kami budak-budak dulu jahat. Kami elastik.
0: Janganlah yang kasih dengar dulu-dulu yang jahat-jahat, janganlah.
1: Indahlah contoh.
0: Angkol pun tidak mau kasih tahu juga.
1: Kau kan tidak tahu, kau pandai, kau
0: tidak
1: tahu.
0: Kenapa kamu elastik ikan tu tidak bersalah?
1: Kasih dia berlari laju.
0: Oh, jadi kamu berbalik.
1: Kami kasih bubut balik.
0: Kamu elastik itu, kami elastik enggak adalah. Kami tidak elastik apa-apa dulu.
1: Kau lagi ni panjat, ku tengok kau ni hari tu kau melastik di belakang. Iya,
0: kalau angkol dulu, angkol biasa masuk
1: hutan. Pergi,
0: bukan juga hutan, tapi kira hutan juga lah. Sebab dulu-dulu kau bukan banyak kan, banyak pembangunan, banyak hutan saja kan. Jadi angkol ikut angkel-angkel dulu, paci-paci kan, pergi pasangan, jarat burung.
1: Nah, tengok kau jahat banget, menjarat kau.
0: Bukan, jarat kan. Jarat burung apa semua, itu siok dulu, kau tidak boleh buat apa-apa. Itu saja mainan dia. Kan. Okey lah.
1: Ada di TikTok. Si Putri dia bilang dulu-dulu main getah sama panjat pokok rambutan Haji Mail di Sim-Sim. Jagalah kau. Tapi kan kalau dulu-dulu kan ialah kita ni nakal-nakal juga kan. Tapi kalau macam ada kan di Sim-Sim ni kan angkol orang banyak menanam pokok bah, pokok mangga, kedondong kan. Kalau kau macam
0: dulu masih hutan lah kan.
1: Kita ni nakal-nakal budak-budak kan. Kalau macam kita tasimbat satu kan, bukan jodoh marah. Jodoh bagi juga bagus.
0: Pak. Iyalah.
1: Kalau sekarang aku rasa tidak boleh kau.
0: Kalau dulu-dulu beliau dia, beliau macam orang tua dulu kan. Ambil anak, dia bilang. Ambil saja. Makan saja dia bilang.
1: Tapi kau minta izin lah.
0: Minta izin lah. Sekarang kau ambil anak. Nah, kami mau jual. Okey lah. Ada satu lagi si Abang Man.
1: Abang Man
0: dia bilang kami dulu main umban-umban buah bakau. Siapa yang umbannya ngam-ngam berdiri di permukaan air, maka dialah dikira pemenang.
1: Ui.
0: Wah, kalau angkol umban banci sap Dari tiga
1: orang gobak.
0: Kalau Sisap dapat berdiri rata, Uncle menang. Eh, banyak kan mainan dulu-dulu?
1: Banyak. Ada yang kita enggak pernah main pun ada juga dorong kongsi.
0: Koting masih selamat monsok. Ini macam mainan Sisap nih sekarang. Main layang-layang.
1: Itulah sebenarnya aku cakap sama kau, walaupun
0: bunyi kuat.
1: Walaupun aku ni jiwa remaja, tapi aku masih lagi zaman kanak-kanakku sampai sekarang. Aku masih main layang-layang.
0: Jiwa remaja,
1: jiwa remaja.
0: Sekarang remaja kah? Apa ini? Iswa di mana ini? Ngerengok sana.
1: Tapi layang-layang tu, Angkol bilang orang memang nostalgia lah. Sebab itu aku tidak boleh lupa.
0: Angkol suka tengok layang-layang, tapi Angkol jarang sudah tengok wow sekarang.
1: Wow memang jarang.
0: Yeah.
1: Tapi ada juga, tapi ada, jarang orang.
0: Nah, walaupun di sini bukan dia punya macam dia punya kebiasaan. Biasa kita tengok layang-layang lepas tu guna plastik lagi dulu-dulu. Kan dulu-dulu ambil lidi, bukan lidi, ambil bambu tu kan buat gitu pakai plastik saja dulu kan. Jadi wow tu memang susah sebab wow tu bukan
1: dia pakai bambu tu.
0: Wow tu besar bah. Tapi kalau ada wow lagi di sini kan cantik tu. Kenapa bah ini mengacau? Okay.
1: Jadi boleh terus sambung ayat dan kita sambung lepas ni.
0: Stres pelangkul. Okay.

0: Okey, Awesome Borneo baru saja kasih hibur kita. Jadi ada beberapa lagi yang kita membaca macam si Lela ya. Kampung Kenangan Manis ini. Dia bilang main guli, main tapuk-tapuk, main rumah-rumah. Main rumah-rumah ini. Dan banyak lagi lah mainan kami. Main rumah-rumah ini banyak jenis rumah lah.
1: Iya, betul.
0: Apa. Tapi kalau yang budak-budak dulu kan ada dulu sofa dia yang persegi kan, Cap?
1: Iya, ada cushionnya tuh.
0: Ada cushion-cushionnya kan. Kalau angkol pergi rumah... arwah Dato kan habis dia punya.
1: Tapi kalau kamu mengulang itu nostalgia, kita boleh buat di sini. Kita punya ada sofa kita tuh masih ada cushion dia.
0: Aroh kau berjumpa lah kau
1: Ken. Tapi menjawablah kau sama bos. Tahu kenapa?
0: Bos okay. Bang Jalal mana kau limpas?
1: Okay. Lagi.
0: Yang ini yang paling penghabisan lah.
1: Yang last lah.
0: Yang penghabisan ini dia bilang. Kalau saya dulu main tumbuk-tumbuk, main kajar-kajar, main panjat-panjat pukul, dia bilang ini si Aida ini perempuan ini.
1: Apa ya? Aku rasa macam ada di sindir aku tau.
0: Nah, kalau sekarang ni main PUBG dia bilang. Apalah itu macam sok sendiri dia bilang ditinggok. Satu orang bercakap.
1: Bukan satu orang bercakap. Mungkin ada ramai tak tahu kan kita terangkan. Main PUBG ni ataupun apa apa dalam talian. Kalau dia bercakap satu orang tu sebenarnya dia bukan cakap satu orang. Dia bercakap dengan orang yang main sekali dalam game tu. Cuma mungkin dia nampak macam main satu orang. Orang tu dia pakai headphone. Ataupun handsfree kah? Apakah itu yang kau sebab nampak ini dia cakap satu orang padahal dia bercakap sama orang tu. Orang tu pun bercakap balik sama dia.
0: Ya, kalau angkol tengok lah yang main PUBG ini kan. Angkol pening sebenarnya. Angkol pernah try sisap suruh. Angkol buang balik.
1: Jadi kau main ML tu kau enggak pening.
0: Itu enggak pening pasal dah semua rata.
1: Mana ada rata, aku yang pening tengok.
0: Kalau PUBG ini turun naik berlari naik kereta apa be ini?
1: Yalah, adalah apa dia punya misi-misi tu.
0: Tiba-tiba
1: setiap poop, game kan, setiap game kan ada dia punya misi.
0: Kau tahu kan angkol yang tidak paham kenapa tiba-tiba angkol tu jatuh terus ampai di tanah.
1: Jatuh matilah betul. apa di tanah. Jadi kotakan kau tiba-tiba.
0: Jadi perbezaan dia lah. Kalau secara ringkasnya perbezaan dulu sama sekarang punya permainan. Dulu banyak permainan tanpa kos.
1: Betul, setuju.
0: Sekarang banyak permainan ada kos tersembunyi.
1: Iya.
0: Kamu macam sekarang kan, kamu install game. Ini yang sangat berbahaya kadang-kadang lah. Banyak ibu bapa yang angkol terdengar terkena juga. Anak-anak pergi install game dalam telepon. Lepas tu kan game ni banyak macam banyak kalau mau beli dia bilang kalau mau beli.
1: Ya, ada bayar-bayaran.
0: Jadi yang berbahayanya apabila ibu bapa ni ada kadang-kadang derang macam link pergi mungkin kad kredit.
1: Betul.
0: Tiba-tiba kena putung beratus-ratus. Derang pun bingung. Jadi itu yang bahaya.
1: Kena pantau.
0: Dan yang beza dia sama dulu. Dulu-dulu batu pun kau boleh guna buat bikin main.
1: Ada orang bawa kami email si Adam.
0: Merilah email lo.
1: Tapi dia dah campin ni Adam.
0: Tak campin lah. Beban. Jadi maksud dia di sini selagi kita boleh main permainan-permainan tradisi apa kata kita hidupkan semula lah permainan tradisi kan. Itu boleh mengeratkan silaturahim sebenarnya sebab dia memerlukan physical.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kau mula aku tu kan?
0: Iyalah.
1: Tapi sebaiknya kan ini siap punya nilah kan respon untuk kita punya apa ni topik hari ini. Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan 100% kepada generasi baru ni.
0: Tidak boleh.
1: Dorang melupakan. Sebenarnya dorang melupakan, tapi dorang tidak didedahkan.
0: Betul.
1: Sebab dorang hidup pun di zaman yang sudah teknologi pun sudah
0: sama
1: canggih.
0: Sama lah, macam kita, macam kami dulu. Kami dulu-dulu pun masa dulu-dulu kami masa main biji gatah, kami pungut biji gatah. Lepas tu kan marah juga. Salah dia bilang. Tapi bila kita sekarang dorang main game, kita bilang salah. Lebih kurang dia pi kena imbangkan lah.
1: Ya, kalau bagi siap bagus seimbangkan lah dia. Dia seimbangkan kau dedahkan anak-anakmu dengan permainan yang dulu-dulu sama yang sekarang ni.
0: Kita kena nolah apa nama dia ni cap? Kita kena pandai-pandailah.
1: Nah, pandai-pandailah bang.
0: Lepas tu kita kena ikut juga perkembangan semasa kan.
1: Ya. Kalau kamu ada nampak siap main leng layang tu, janganlah kamu cakap kau tengok si siapa ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan zaman. Kita ni mau mengimbau kita punya zaman dulu-dulu. Sama siap rasa permainan itu tidaklah sepatutnya dilupakan.
0: Betul. Sebab tu lah bila kebanyakan perayaan, terutamanya macam perayaan di Sabah, di Kabatan kan, orang akan buat balik permainan tradisi.
1: Nah kan, kan bagus.
0: Macam sumpit, nanti angkul sumpit kau.
1: Itu kok macam berdendam bah sama.
0: Memang kau sangat-sangat didendamkan oleh sesiapa saja yang pernah bertugas. Oke.
1: Jadi, ya, jadi itu saja geng agai hari ini. Jangan lupa ikuti siaran langsung solat Jumaat. Macam biasa kita bawakan dari masjid daerah Sandakan.
0: Nah, jumpa lagi minggu hadapan insyaallah. Bye bye.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Salam Jumaat. Bye bye.

Music last year. Terus bersamamu di Sandakan FM.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Promosi menarik kami tawarkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda memilih siaran Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Terima kasih geng Aga yang telah menceriakan Evo sebentar tadi bersama dengan Abang Syaf dan juga Uncle Toto. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM untuk hari ini, hari Jumaat. Hari terakhir kita berada di bulan yang ke-7 ya, bagi tahun 2026. 31 Julai 2026. Bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya ya, hari ini hari terakhir dalam bulan Julai. Dan esok kita beralih ke bulan kebangsaan, bulan Ogos ya. Semoga bulan ini meninggalkan kenangan manis dan aura-aura positif itu kita bawa ke bulan seterusnya ya. Dan Kak Nur ditemani oleh penolong jurutera bersama dengan Hasbi Selamat. Pelbagai info akan kita kongsikan bersama. Dan insyaAllah 12-17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti saran langsung khutbah dan solat Jumaat. Baiklah, kekal setiap bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: FM bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Hai, saya Aiman Dino. Jom dengarkan Zoom 11 pagi hingga 3 petang di Sandakan FM bersamamu. Terbaik.
2: Terima kasih kepada anda yang saja bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan info ini yang terjadi berlaku ya di Ipoh, Perak, di mana tiga beranak ditemukan meninggal dunia dalam rumah. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun di Ipoh malam tadi, di mana mangsa terdiri daripada seorang wanita tempatan berusia 46 tahun dan dua anak perempuan yang berusia 12 tahun dan 11 tahun. Di mana ketiga-tiga mangsa ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah bilik rumah tersebut. Sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang ditemui di dalam bilik. Pemeriksaan awal tidak menemui kecederaan. Kes diklasifikasikan mati mengejut. Siasatan dan proses bedah siasat diteruskan. Dan menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah, pihak polis menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira pukul 9.10 minit malam. Beliau berkata, mangsa, ketiga-tiga mangsa ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah bilik di rumah berkenaan. Dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih sehingga siasatan selesai dijalankan. Itu yang berlaku di Ipoh. Tiga beranak ditemukan dan meninggal dunia dalam rumah. 11.21 minit pagi, pelbagai info akan kita kongsikan bersama pastinya di Sandakan FM bersamamu.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Tahniah kepada anda yang menempah kejayaannya. Semoga kejayaan ini pembakar semangat untuk kita terus semara maju ke hadapannya. Yang kurang berjaya itu tidak semestinya kegagalan hari ini kita akan mengalami kegagalan buat selama-lamanya. Kadangkala kegagalan ini yang kita alami adalah satu ya, memperingati diri kita untuk terus berusaha maju ya. Dan pastinya hari ini ya, menerusi Public Health Malaysia, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dan tidak semua perlu diselesaikan hari ini. Apa yang penting adalah tarik nafas, buat satu demi satu. Dalam bahasa Inggerisnya, slow progress is still progress. Yang penting kita masih memilih untuk terus berjalan. Maksudnya di sini, kita jangan paksa diri kita, minda kita untuk menyelesaikan kesemuanya hari ini. Apapun, kekal positif, tenang ya. Dan kita sentiasa mendoakan agar kebahagiaan sentiasa bersama diri kita, keluarga kita dan juga rakan-rakan di sekeliling kita. Baiklah, di mana juga anda berada, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Break.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk

0: rumah. Kita bersama. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Berbagai info dan hiburan bersama kami di

Sandakan FM bersamamu. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan kita kongsikan info ini. Di mana Kolej Vokasional Sandakan 2 ya, akan mengadakan program aspirasi pendidikan sepanjang hayat bertemakan ilmu diperkasa, kemahiran dikongsi, komuniti disantuni. Berlangsung esok 8 pagi hingga 2 petang di Kolej Vokasional Sandakan 2. Program melibatkan pelbagai pengisian berunsurkan pendidikan ya, perkongsian kemahiran dan khidmat kepada komuniti. Dan orang ramai dijemput hadir ke program berkenaan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai program aspirasi pendidikan sepanjang hayat. Ini juga berlangsung esok di Padang Kem Pangsapuri, PGA Batu 10 Sandakan, di mana Kelab Bola Sepak Veteran Battalion 15 Pasukan Gerakan Am Sandakan ya, akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan bekas pemain Sabah. Perlawanan bermula 4 petang bertujuan menggerakkan masyarakat dengan PDRM selain menyemarakkan Bulan Kebangsaan serta menggerakkan silaturahim antara PGA dan juga bekas pemain Sabah. Walau di mana juga anda berada, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda. Hiburan berinformasi.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu 11.54 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan 12.17 tengah hari nanti kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami di sana, ya, Salih Jikri. Dan beberapa kru Sandakan FM yang turut bersama-sama bertugas, ya, setiap hari Jumaat

Dan hari ini 31 Julai 2026. Selamat menyambut Hari Pahlawan ya, mengenang jasa mengukuhkan pertahanan. Di sebalik keamanan yang kita nikmati hari ini, tersimpan pengorbanan para perwira yang mempertahankan kedaulatan tanah air. Marilah kita mengenang jasa keberanian dan kesetiaan yang sanggup berkorban demi negara tercinta. Mengenang jasa mengukuhkan pertahanan, selamat menyambut Hari Pahlawan hari ini 31 Julai 2026.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: 12:30 hari di jam kedua kita bersama-sama menerusi Zoom Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom!
2: What's cracking everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.
3: Ismail.

Karim, boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami, Saleh Jikri, yang berada di sana. Silakan.
1: Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih rakan segas Nur Kaisam Kasim di Konti Sandakan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah kepada muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersua lagi secara langsung solat dan khutbah jemaat yang kita bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Simsim, Masjid Daerah Sandakan. Ya, hari ini 16 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 31 Julai 2026 Masihi, jemaat yang terakhir di bulan Julai, dan esok kita akan melangkah ke bulan baru di tahun 2026, bulan kebangsaan, bulan Ogos. Dan alhamdulillah cuaca juga di daerah Sandakan ketika ini cukup cerah, ya, baik sekali. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia juga meramalkan hari ini di daerah Sandakan petang hingga malam cuaca cerah cukup baik, dan ini memudahkan segala urusan yang dirancang oleh masyarakat daerah Sandakan. Begitu juga mungkin di daerah-daerah yang lain. Jadi kita bersyukur dengan keadaan yang baik ini, kita dapat bersama-sama untuk menuju ke surau-surau masjid-masjid di sekitar daerah Sandakan ini untuk menunaikan solat Jumaat-Jumaat. Dan sebelum itu akan mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh khatib-khatib yang telah ditugaskan di masjid-masjid yang telah ditetapkan untuk menyampaikan khutbah Jumaat. Dan kita juga Sandakan FM untuk menerusi siaran luar merakamkan peragaan setinggi-tinggi terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, ya, Jahins Daerah Sandakan, bersama dengan Badan Dakwah Daerah Sandakan serta ahli jawatan kuasa masjid Daerah Sandakan sama-sama menjayakan, ya, secara langsung solat dan khutbah Jumaat setiap minggu kita adakan di Masjid Daerah Sandakan di Simsim ini. Jadi bagi yang dalam perjalanan ketika ini ke mana jauh hala tuju anda, mungkin sedang dalam perjalanan, ya, menuju ke rumah masing-masing mengambil daripada anak-anak sekolah, maklumlah hari Jumaat anak-anak akan balik awal, ya. Jadi kita sama-sama beri tumpuan untuk sama-sama, ya, mendengar khutbah terus menunaikan solat Jumaat berjemaah di masjid-masjid di sekitar daerah Sandakan ini. Baiklah, sebentar lagi azan akan berkumandang. Azan yang pertama yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, ya, bahagia Imam Razali bin Mukti.

0: الصلاة البعض صحيح نسيت الشرب.
1: Baik, alhamdulillah, longan azan yang pertama baru saja dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, Imam Razali bin Mufti, ya. Dan ia juga seruan itu memanggil muslimin muslimat untuk bersama-sama ke masjid-masjid dan surau-surau kita laksanakan di mana juga berada, untuk kita bersama-sama berhimpun, berkumpul di masjid bagi mendengarkan khutbah dan seterusnya menaikkan solat Jumaat berjemaah di hari yang dimenangkan Allah Subhanahu Wa Taala ini, hari Jumaat penghulu segala hari ini. Dan imam yang akan mengetuai solat Jumaat berjemaah nanti ialah Imam Muhammad Akmal bin Masri. Dan Imam Muhammad Akmal bin Masri ini merupakan Imam Qariah Masjid Sri Aman Muhibah Batu 12, sekaligus yang akan menyampaikan khutbah, ya, menjadi khatib menyampaikan khutbah pada hari ini yang bertajuk persiapan akhirat yang sempurna, iaitu tajuk khutbah jemaat yang akan disampaikan pada tengah hari ini dalam solat jemaat pada hari ini 16 Safar 1448 Hijrah, ya, bersama Imam Muhammad Akmal bin Masri, Imam Qariah Masjid Sri Aman Muhibah Batu 12 Sandakan, yang akan menjadi khatib, ya, menyampaikan khutbah sebagai khatib pada hari ini, yang seterusnya akan memimpin, ya, solat Jumaat berjemaah nanti. Dan yang memandu ketika ini, doa kita mengiringi perjalanan dan selalu mandu selamat sampai ke dinasti yang dituju. Itu juga yang bertugas, selamat berehat, ya. Dan Nabi Tuhi para peniaga, ya, selamat berehat. Semoga dapat memakan masa seketika untuk bersama-sama di masjid dan surau untuk sama-sama menaikkan solat Jumaat berjemaah. Dan seterusnya juga, ya, mendengar khutbah, iaitu persiapan akhirat yang sempurna, satu tajuk yang cukup mendalam. Dan pastinya intipatinya nanti akan menyentuh tentang bagaimana persiapan seorang muslimin menuju ke akhir zaman ini. Pasti banyak kriteria-kriteria penilaian yang perlu dilakukan untuk persiapan bekalan

0: beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Ya, maksudnya hari-hari yang datang dan sehinggalah ke akhir zaman, yang dimana semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihitung bekalan-bekalan mereka semasa mereka berada di dunia. Baiklah, nampaknya sudah bersedia. Bilal telah pun bersedia akan melaungkan azan yang kedua, dan selepas itu kita akan sama-sama mengikuti, menghayati ya khutbah bertajuk persiapan akhirat yang sempurna akan disampaikan oleh yang berbahagia Imam Muhammad Akmal bin Masri, Imam Kareah Masjid Sri Aman, Muhibah Batu 12, Sandakan. Sama-sama kita hayati bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, Khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan seluruh jemaah sekalian untuk merenung sejenak tentang satu perkara yang sering dilupakan dalam kesibukan hidup di dunia, yaitu persiapan menghadapi hari akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat jumaat. Mimbar hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Persiapan Akhirat yang Sempurna. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, mimbar mengajak para jemaah menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 18 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah peringatan yang amat jelas bahawa setiap kita wajib menyediakan bekalan untuk hari esok yang lebih besar, yaitu hari akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, manakala akhirat itulah destinasi yang sebenar dan yang kekal abadi. Muslimin yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut, wal'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Yang maksudnya, orang yang bijak ialah orang yang menghisab, menilai dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Manakala orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengajar kita bahawa kejayaan sebenar bukanlah diukur dengan kekayaan, pangkat atau kemewahan di dunia semata-mata, tetapi diukur dengan sejauh mana kita
bersedia untuk hari perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah persiapan akhirat yang sempurna itu boleh kita dapati? Khatib ingin mengajak jemaah sekalian untuk memberikan perhatian terhadap beberapa perkara yang berikut. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat. Solat ialah tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat ialah solat. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika rosak solatnya, maka rosaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Justru, jagalah solat lima waktu dengan sempurna, khusyuk dan tepat pada waktunya, kerana solat ialah asas kepada seluruh persiapan akhirat. Yang kedua, bertaubat dan memperbanyakkan istighfar. Manusia tidak lari daripada melakukan dosa dan kesilapan. Namun sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim, yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni nasuha. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah dan amal jariah. Harta yang kita kumpulkan di dunia tidak akan dibawa masuk ke dalam kubur, melainkan tiga perkara sahaja yang akan berterusan pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memperbaiki hubungan sesama manusia. Persiapan akhirat bukan sahaja melibatkan hubungan dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan sesama manusia, hablum minannas. Selesaikanlah pertikaian, maafkanlah kesalahan orang lain, dan eratkan silaturahim, kerana hutang dosa sesama manusia tidak akan terampun melainkan dengan keredaan dan kemaafan daripada mereka yang dizalimi. Yang kelima, sentiasa mengingati mati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimi ladzat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati perkara yang memutuskan segala kelazatan, yakni kenikmatan dunia, yaitu mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Perkataan hazimil ladzat bermaksud sesuatu yang menghancurkan atau memutuskan segala kelazatan, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar sentiasa mengingati mati, kerana dengan mengingati mati akan melembutkan hati, mengurangkan kecintaan terhadap dunia, mendorong kepada taubat, dan meningkatkan persediaan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingati mati, hati akan menjadi lembut, terhindar daripada kealpaan, dan akan lebih bersemangat untuk beramal soleh sebelum ajal tiba. Sidang jemaah yang dimuliakan, marilah kita jadikan setiap hari yang berlalu
sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan mempertingkatkan bekalan menuju akhirat. Jangan biarkan kesibukan dunia melalaikan kita daripada tujuan hidup yang sebenar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi, mimbar mengambil peluang pada hari yang mulia ini untuk menyeru para jemaah sekalian agar menghayati pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Bersempena sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, marilah kita mengenang jasa serta pengorbanan anggota pasukan keselamatan yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi menjamin keamanan dan kedaulatan negara. Dalam Islam, mempertahankan keamanan dan menolak segala bentuk pencerobohan merupakan suatu amanah yang mulia. Oleh itu, marilah kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan perlindungan, kekuatan dan rahmatnya kepada seluruh anggota pasukan keselamatan, serta menanamkan dalam diri kita semangat patriotisme, perpaduan dan tanggungjawab bersama untuk memelihara keamanan, keharmonian dan kedaulatan negeri Sabah serta negara yang kita cintai. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Wa qala Allahu ta'ala: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamati ar-ra'is al-a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah. Waja'alillahumma hadhihi al-balda wa sa'iru biladil muslimin aminatan mutmainna innaka ra'ufur rahim. Allahumma rafa'anna al-bala'a wal-waba' wal-fuhsha' wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkanlah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

فاعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: مكان وفي كل زمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: Alhamdulillah, saudara selesai solat Jumaat berjemaah dari masjid daerah Sandakan di Sim-Sim ini yang dikemudikan oleh berbahagia Imam Muhammad Akmal bin Masri, merupakan Imam Qariah dari Masjid Sri Aman Batu 12 Sandakan, yang diundang khas untuk sekaligus menyampaikan khutbah ya, yang bertajuk persiapan akhirat yang sempurna. Jadi sedikitnya dengan khutbah sebelah tadi, lima perkara yang telah ditekankannya, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat ya, memperbanyakkan solat menjadikan tiang agama kepada kita ya, dan juga memperbanyakkan istighfar dan bertaubat ya. Pintu-pintu taubat sentiasa terbuka terpulang kepada kita, di mana kita mau mencari jalan pulang ke pangkal jalan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan, kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukannya. Dan juga kita diwajibkan untuk perniagakan sedekah amal jariah, membantu insan-insan yang memerlukan, akan menjadi satu pahala yang berlipat ganda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kita menuju ke akhirat. Dan begitu juga dengan memperbaiki hubungan sesama insan, sesama manusia ya, sama-sama bertoleransi, saling hormat menghormati, walaupun mungkin kita berbeza bangsa, agama dan budaya, tapi di dalam Islam tidak menghalang kita untuk memperbaiki hubungan sesama kita manusia. Dan yang akhir sekali ialah ya, yang ditekankan, mengingatkan bahwa itu mati itu pasti, tiada yang kekal di bumi ini ya, seperti yang dikatakan oleh khatib itu tadi, bahwa dunia ini hanya pinjaman, hanya sementara, kita hanya bersandiwara dan sebagai pelakunnya ya. Jadi bila kita melintasi tanah perkuburan, bukan menjadi persepsi kita satu yang menyiramkan, tetapi itu satu mengingatkan kepada kita bahwa kita akan juga ke alam itu, kita akan masuk ke liang lahat dan kembali ke asal kita ya. Dan mudah-mudahan khutbah yang disampaikan itu akan menjadi motivasi, pengajaran dan beri kesedaran kepada kita bahawa lima perkara penting ini perlu kita tunaikan sebagai persiapan kita menuju ke akhirat yang sempurna. Alhamdulillah saudara, sampai di sini kita bersama-sama bawakan lintas langsung ya, solat dan khutbah jemaat ya, dari masjid daerah Sandakan di Sim-Sim ini. Jadi semoga kita tergolong dalam kalangan hambanya yang sentiasa membuat persiapan terbaik untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat ya. Dan untuk muslim dan muslimat juga, semoga kita sentiasa dalam rahmat dan lindungannya ya. Jadi hasilan secara langsung dan untuk khutbah dan solat Jumat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan secara langsung ini, terutamanya kepada Pihak Masjid Daerah Sandakan, juga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Daerah Sandakan yang sentiasa mendukung, beri sokongan, begitu juga Badan Dakwah dan juga ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Sandakan ini. Jadi bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio Penolong Jurutera, Saib Chah Japar Saharudin Yunri bersama dengan Fridian Zefri selaku petugas logistik, dan bagi pihak penerbit, penyiaras Muhammad Syafizan Latif, saya pengulas anda Muhammad Salih Jikri ya, pada minggu ini ucapkan sampai berjumpa lagi di minggu hadapan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Nurkisa MDK ataupun kakak Nurkisa Malkasim di Konti Sandakan FM. Silakan Nur.
2: Terima kasih Saleh Jikri SJK ya, demikianlah tadi kita telah pun mengikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat sejahtera. Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami di Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1, juga bersama langsung di RTM Klik. 2.16 minit tengah hari ketika ini, 1.30 tengah hari nanti, berita ringkas Sabah FM akan dapat diikuti. Dan 2 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 2.3. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan apa juga ya yang anda rancang pada hari ini, kami mendoakan semuanya dipermudahkan ya, berjalan dengan lancar. Yang menyambut hari kelahiran, selamat hari lahir untuk anda. Semoga cita-cita terlaksana ya. Diberikan kesihatan yang baik, diluaskan rezeki. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Lagu ini bersama Ernie dan juga Hafiz. Berakhirlah pencarianku.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan seketika nanti 1.30 tengah hari, berita ringkas Sabah FM akan dapat diikuti. Kepada peniaga-peniaga kita, ya, semoga pendapatan hari ini berlipat ganda dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih kerana anda mendengar siaran kami menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik.

0: Relax bersama kami di Zoom. Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu. Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM. Berita ringkas Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan berbaki lebih kurang 16 minit lagi Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM. Dan kita kongsikan info ini di mana empat kaki tangan RTM terima pingat sepeda ulang tahun keputeraan Raja Perlis. Empat kaki tangan Radio Televisyen Malaysia RTM antara 125 individu yang menerima darjah kebesaran bintang dan pingat sepeda sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail yang berlangsung di Balai Rong Seri Istana Arau. Penjelia berita ehwal semasa Bes RTM Perlis ya, Izwani Abdul Wahab dan penolong jurutera RTM Perlis yang kini bertugas di RTM Langkawi, Muhammad Izani Ibrahim menerima pingat jasa kebaktian PJK. Dua lagi petugas RTM Perlis iaitu penolong jurutera Sajaratul Dura Muhammad Saad dan juruhebah Perlis FM Sazali Ahmad menerima pingat jasa baik PJB. Secara keseluruhan, seramai 7 orang dikurniakan darjah Seri Sirajuddin Perlis, 8 orang darjah Ahli Mahkota Perlis, 32 orang pingat Mahkota Perlis, 28 orang PJK, 43 orang PJB dan 7 orang pingat perkhidmatan lama. Penganugerahan tersebut sebagai pengiktirafan terhadap jasa, pengorbanan serta sumbangan cemerlang mereka dalam memacu pembangunan kemajuan dan kesejahteraan negeri Perlis. Tahniah untuk kaki tangan RTM ya. Empat kaki tangan RTM terima pingat sempena ulang tahun keputeraan Raja Perlis. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Zoom 11.3. Sandakan FM bersamamu.

0: Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersama.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu. Seragam FM.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
0: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sandakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sandakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM. Klik baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.

0: Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
1: Kita kata sakit ibu bala, tapi Islam kata sakit itu pun
2: Sandakan FM.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Dan Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar yang mulia, apa kabar? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang istiqamah dalam melakukan apa sahaja amal kebaikan dan ketaatan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu rahasia kejayaan seseorang itu adalah konsisten. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan ahli-ahli perniagaan yang berjaya, pasti di antara motivasi mereka yang kita dengar dari mereka adalah sentiasa konsisten. Begitu juga dalam beramal dan beribadah, ulama menyatakan perlunya konsisten, atau erti kata lain, al-istiqamah dalam beramal. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, maksudnya daripada Abu Amr, dan ada yang mengatakan daripada Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selainmu. Baginda Nabi SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah, yakni tetaplah di atas jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah SAW, qul amantu billah thumma istaqim, iaitu katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang berbahagia, setiap perkara yang kita lakukan, sama ada dari urusan dunia maupun urusan akhirat, konsisten atau istiqamah itu sangat dititik beratkan, kerana dengan istiqamah akan menjadi kunci kejayaan yang hakiki dan memberikan ketenangan hidup. Melakukan ibadah secara konsisten seperti solat sunat, membaca Al-Quran atau bersedekah, dan sentiasa melakukan pembaikan berterusan dalam kehidupan. Terakhir daripada saya, dikatakan seorang yang istiqamah dijanjikan tidak akan merasa takut atau bersedih. Bahkan disebutkan dalam riwayat tentang istiqamah ini adalah suatu amalan yang dicintai, disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu amalan yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu amalan yang berterusan, wa in qallah, walaupun ianya sedikit. Sidang pendengar yang mulia, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang istiqamah dan konsisten melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, diberikan kejayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Anakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Baiklah, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih yang terus bersama kami di tempat anda kekal di frekuensi 90.1 dan juga yang stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan, selamat memandu dan juga yang sedang merehatkan diri, selamat beristirahat kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sandakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus akan disajikan untuk anda kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu.
1: Membicarakan topik-topik

0: di 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog di 4.
1: Baik, terus kekal bersama dengan saya DJ NY di Sanakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan bersama di mana Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan ya, melaksanakan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat kluster Sandakan, di mana program ini menjadi tanda penghargaan dan juga terima kasih kepada wira-wira darah yang sentiasa tampil dalam membantu menyelamatkan nyawa. Dan setiap pendermaan amat bermakna kerana bekalan darah diperlukan untuk pesakit yang menjalani rawatan, pembedahan, kecemasan maupun pelbagai keperluan perubatan ya. Terutama diadakan juga pelbagai aktiviti menarik, penghargaan buat para penderma, pemeriksaan kesihatan, kempen derma darah dan juga pameran kesihatan ya. Di mana program ini akan dilaksanakan ya pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 bertempat di Dewan Selingan Hospital Duchess of Kent Sandakan, bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 2 petang.
2: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Let's start the party. Santai.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Santai 37. Sesanakan FM bersamamu. Baik, terus kekallah bersama kami melalui Santai 37. Nantikan 4:30 petang berita Sabah FM. Klub bola sepak veteran Batalion 15 Pasukan Gerakan Am Sandakan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan bekas pemain Sabah pada hari esok 1 Ogos 2026 bertempat di Padang Kem Pangsa Puri PJA Batu 10 Sandakan, ya. Dan perlawanan bermula pukul 4 petang bertujuan mendekatkan masyarakat dengan PDRM selain menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan serta mengeratkan lagi silaturahim antara PJA dan juga bekas pemain Sabah. Maklumat lanjut berkaitan dengan perlawanan ini, boleh hubungi terus Encik Izlan Ilyas di talian 018-287-8443. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
3: Sebentar lagi, berita Sabah.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja.

Sandakan FM bersamamu. Bersama kuasa muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: Sebentar lagi utama 5 petang. Utama 5 petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda. Ya, sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petaka bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM. Sandakan FM.
0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
0: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

ucapkan hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, kita bersua lagi dalam rancangan Radio Business RTM. Baik, pada kali ini Serangkan FM berjalan-jalan ke pusat bandar menuju ke satu premis perniagaan yang menjual pelbagai barangan untuk hadiah ya. Jadi kita perkenalkan pemilik kedai ini, Nur Hafiziana binti Haji Asmat.
1: Ya, betul.
0: Atau lebih comel dipanggil
1: Fifi.
0: Fifi.
1: Yeah.
0: Okay, Fifi. Lebih mudah kita panggil Fifi.
1: Betul.
0: Okay, Fifi. Pertama datang sini tak sangka pula Fifi ya. Walaupun kecil tapi bila masuk ke dalam ni macam kita berada di satu taman bunga.
1: Oh, meriah.
0: Meriah.
1: Ya, betul.
0: Baik, Fifi, tahniah kerana Fifi berjaya mendirikan satu kedai.
1: Betul.
0: Yang menjadi keperluan sebenarnya oleh masyarakat, tak kira pelbagai masyarakat tingkat umur memerlukan barangan sebegini ya, untuk keperluan hari-hari yang istimewa.
1: Hari jadi, anniversary.
0: Okey, kata orang tak kenal maka tak cinta. Fifi mungkin boleh cerita sikitlah latar belakang Fifi pun.
1: Boleh? Okey, untuk kita kasih simple-simple lah. Macam. So, nama penuh macam tadi ni tetap Nur Hafiziana binti Haji Asmat.
0: Susah sebut.
1: Okey, kita kasih ringkas dia jadi Fifi.
0: Fifi.
1: So, Fifi berasal daripada Sandakan. Memang lahir Sandakan, cuma bersekolah dan di tempat lain lah gitu. Berasal daripada Sandakan, lahir semua Sandakan. Dan sekarang ni premis ni dia, saya mula berniaga dari 2016. Ya, betul.
0: Mulakan perniagaan ini.
1: Betul. Dan maksudnya lepas grad tu ada kerja dalam beberapa brand, terus kita buat bisnes.
0: Sebelum ni gerodosi dalam bidang pendidikan apa, Fifi?
1: Dia tak sama dengan yang kedai sekarang. Saya engineering.
0: Saya ada engineer pula, bukan?
1: Saya engineering elektronik.
0: Tapi kenapa Fifi memilih bidang ini daripada bidang yang sepatutnya jadi engineer?
1: Sebenarnya kalau macam kita tahu craft ni, saya memang minat dari kecil. Saya suka benda-benda DIY, semua tu saya memang suka. Dan untuk bisnes ni, saya memang sama juga dari kecil. Sudah ikut macam parents saya, walaupun orang kerja macam ada kerja gitu kan, ada anu, tapi dia ada perniagaan, dia ada side income. Jadi saya ni biasa ternampak dari kecil. So bila kita sudah nampak daripada kecil ni, secara langsung minat tu sentiasa ada. Jadi walaupun tu saya cakap tadi, saya pernah kerja dalam masa beberapa bulan, tapi tetap juga balik ke bisnes, tetap juga balik ke arah sini.
0: Maknanya Fifi sambil bekerja memang Fifi sudah mula mengusahakan.
1: Sudah. Maksud time belajar tu pun saya memang buat perniagaan sudah.
0: Baik, bagaimana Fifi bermula dari segi mungkin kos perbelanjaan Fifi?
1: Kos perbelanjaan tu dia masa mula-mula tu sebab sebelum ni saya cakap masa belajar pun sudah start bisnes kan. So saya ada buat saving lah, saving sikit-sikit. Lepas tu dengan saving yang ada tu, saya mula macam kita join vendor dulu. Belum terus buka kedai lah. Join vendor-vendor kan, letak tempat barang tempat orang. Buka booth di Pasar Minggu. Pasar Minggu Sandakan. Lepas tu sudah sesuai bajet modal untuk buka kedai, baru kita buka kedai.
0: Kenapa Fifi yakin perniagaan ini boleh membantu masa depan, beri masa depan, beri keuntungan kepada Fifi?
1: Sebab mungkin macam saya cakap, saya nampak ibu bapa saya dari kecil. Walaupun mereka ada kerja, mereka tetap ada set income. Jadi saya mungkin rasa, rasanya bisnes ni lebih membantu. Dan gitu. So rasa, itu saya cakap, dia sobati dari kecil kan. Jadi masa tu saya terfikir yang kita bukan cakap kerja ni tidak dapat membantu. Tidak, cuma dia bila kita rasa dengan cara berniaga ni kita lebih mudah. So kita akan pilih ke arah situ lah.
0: Jadi macam mana Fifi bermula ya? Adakah Fifi juga ada mendapatkan bantuan-bantuan daripada kerajaan ya?
1: awal-awal tu ada, kita ada bantuan daripada kerajaan, macam kita boleh apply tekun, mara, macam tu kan. Lepas tu saya pernah join amanah ikhtiar, cuma sekarang tidak sudah lah. Awal-awal tu dulu. Lepas tu kita ada terima geran, kita cuba geran macam belia, macam tu. Banyak juga lah agensi kerajaan membantu.
0: Jadi bagi Fifi sendiri, bantuan-bantuan yang disediakan kerajaan itu, adakah dapat membantu seseorang tu untuk menceburi bidang perniagaan atau sebagainya?
1: Sebenarnya sangat membantu. Bila kita sebagai starter ni, pemula, memang kita ada apa saving, tapi saving kita tu kadang-kadang kan dia untuk kos lain, tidak mencukupi untuk restock, untuk barang-barang stok. Jadi kalau ada agensi kerajaan macam dorang salurkan pinjaman atau geran, kita perlu cuba, dan kalau rezeki kita, kita bolehlah guna apa yang diberikan tu untuk restock, tambah-tambah.
0: Mudah bagi Fifi untuk mendapatkan bantuan atau macam mana?
1: Dia kalau kita ada permis, lepas tu kita jaga kita punya flow, statement bank, semua tu, dia agak senang lah. Cuma dia ambil masa. Dia memang ambil masa, macam diorang akan lawat kita, datang kedai dulu. So, diorang kan perlu pilih juga.
0: Okey, Fifi, kita nak tahu ni apa pula barangan-barangan hadiah yang ada di premis Fifi ni?
1: Untuk di kedai saya, macam yang nampak tadi, kita ada kita buat bouquet, bouquet ataupun jambangan bunga. So kita ada pelbagai, kita ada rosop, kita ada kawat bulu, kita ada fresh flower. Lepas tu selain yang macam ni, kita boleh buat untuk graduasi. Kita ada hot air balloon juga. Dia macam-macam lah. Maksudnya request, lepas tu kami buat, boleh.
0: Boleh tempah untuk apa-apa juga majlis lah kan.
1: Betul.
0: Termasuk hari lahir, ulang tahun perkahwinan.
1: Betul.
0: Kan? Hari graduasi. Betul. Jadi bagi anda yang di daerah Sandakan khususnya, yang tercari-cari barangan hadiah mungkin untuk diberikan kepada insan-insan istimewa, anak-anak anda, sahabat anda, bolehlah datang ke premis Fifi Gift and Surprise. Kan? Okey, waktu operasi ni Fifi jam berapa?
1: Waktu operasi kami bermula 9 pagi sampai 6 petang. Isnin sampai Ahad.
0: Oh Fifi, tadi kita dari segi harga pula Fifi.
1: Dari segi harga, okey. Kalau dari segi harga, sekarang kalau yang di kedai, kita sediakan harga daripada mampu milik kepada yang bajet ke atas-atas lah. So yang mampu milik tu, kita mula harga daripada RM10 ke atas.
0: RM10 ke atas?
1: Iya, betul.
0: Kalau yang mahal dari itu?
1: Yang paling mahal dia ikut dengan berapa bajet kita mau letak.
0: Jadi tadi Fifi ada kata ada hadiah ya, dengan apa dengan dua bunga yang segar. Kan? Itu bunga-bunga yang memang bunga hidup ke macam mana?
1: Bunga hidup.
0: Bunga hidup.
1: Iya, bunga segar.
0: Okey, kalau macam tu mungkin ada yang nak bagi hadiah sepanjang ulang tahun perkahwinan mungkin, sebagainya, hari jadi isteri ke, suami ke. Dari segi harga macam mana?
1: Kalau dari segi harga, biasanya dia kalau bunga hidup ni dia agak mahal sedikit lah. Tapi insyaAllah masih mampu milik, kita boleh harga bermula daripada RM50 ke atas. Tapi dia bunga segar lah.
0: Dari segi sambutan pula masyarakat di daerah Sandakan ini dengan kedai Fifi ini macam mana?
1: Sambutan alhamdulillah, memang kita cakap dia memberangsangkan lah. Dia betul-betul buat kita macam mampu meneruskan lagi daripada tahun ke tahun. Memang kita
0: menggalakkan
1: ya, betul. Memang menggalakkan.
0: Sebelum kita mengakhiri radio bisnes kita, mungkin Fifi ingin berkongsi dengan wanita di luar sana, khususnya di daerah Sandakan, untuk tampil mungkin mencuba sesuatu yang baru seperti yang Fifi lakukan.
1: Okay, so untuk para wanita ataupun wanita lah kan, kita kata wanita, sebenarnya walaupun kita ni kadang-kadang kita cakap oh, kita ada suami, kita ataupun kita berharap dengan sesiapa. Tapi sebenarnya kalau kita ada income sendiri, kita senang, kita senang. Maksudnya kita, yalah, kita perempuan ni kan banyak keinginan.
2: Yeah.
1: So bila kita ada income sendiri ni, kita boleh belilah apa yang kita mau. So caranya, mana-mana yang mudah, macam buat bukit ni mudah, ataupun buat craft tangan ni mudah, kita boleh cuba.
2: Okay.
1: Joinlah apa-apa macam kelas kah, atau kursus. Sekarang banyak kursus.
2: Betul.
1: Banyak kursus. So join, lepas tu cuba pelan-pelan, mana tahu ada jadi satu bisnes. Boleh jadi income sendiri.
2: Betul. Jadi tepuk dada, jangan tanya selera, tapi tanya diri anda. Kemana hala tuju anda, ya?
1: Betul.
2: Betul. Sebabnya wanita kita juga disarankan untuk sentiasa tampil, ya?
1: Betul.
2: Tampil ke hadapan. Jangan, apa tu, merendahkan dirilah.
1: Betul.
2: Ya,

0: sedikit untuk diri dia dan mungkin untuk anak-anak dia.
1: Betul. Yeah. Untuk diri sendiri terutamanya.
0: Betul. Tapi menariklah kalau ada pasangan seperti Fifi. Sebab dia juga salah satu penjimatan suami. Ya, tapi kita boleh berkongsi.
1: Betul. Saling membantu.
0: Betul, saling membantu. Ya. Jadi terima kasih kepada Fifi kerana sudi menghiasi Radio Business RTM. Dan mudah-mudahan Fifi akan terus maju dalam bidang perniagaan ini. Dan kepada masyarakat Sandakan, ya, agensi-agensi, sekolah-sekolah, kalau memerlukan hadiah seperti ini, carilah Fifi Gift and Surprise, ya, mungkin untuk ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan, dapat baby baru, ya, bolehlah datang ke Fifi Gift and Surprise, ya. Jadi terima kasih Fifi, semoga terus maju Fifi.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Terima kasih mengundang kami juga.
1: Sama-sama.
0: Ya, dalam rancang radio bisnes ini, kongsi dengan Fifi dengan istimewanya Fifi Gift and Surprise. Terima kasih Fifi.
1: Okay.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baiklah, itu dia tadi dibawakan untuk anda Biz On Air at Sandakan FM bersama dengan Salih Jikri dan juga tetamu yang dibawakan petang ini merupakan Biz On Air Puan Hafiziana Haji Asmat ataupun Fifi yang merupakan pengusaha barangan Cendrahati. Dan kita terus kekal bersama kami dengan lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan petang ini anda masih lagi bertemankan saya DJ NY di Konti Sandakan FM bersamamu. Bersama dengan rakan teknikal Hasbi Salamat, kami akan terus kekal di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik.

bersama Kuasa Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama. Awak tak ada ucapan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Baiklah, terus bertemankan Sanakan FM di tempat anda kekal di frekuensi 90.1. Dan juga terima kasih yang mengikuti kami melalui penstriman langsung ya, di RTM Klik, di mana jua anda berada. Baiklah, kita kongsikan di mana Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 ya. Ini mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan juga harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Itu dia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM untuk tahun 2026. Itu kita kongsikan bersama dan terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Ingin berkomunikasi secara terus dengan kami? WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu. Dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada, masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Santai 37 Sanakan FM bersamamu.

0: Sanaka FM.
1: Sama. Variasi lagu yang terbaik di Sanaka FM 90.1.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
2: Allah.

0: Blanca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan

Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: kita?
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.
1: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
2: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami. Tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Sagan FM. Sagan FM. Bersamamu.

0: patut diucapkan hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.04 minit malam. Dan selamat Hari Pahlawan kepada semua wira negara. Dan marilah kita sama-sama menzahirkan rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh wira negara, sama ada yang telah gugur mahupun yang masih setia berbakti. Semoga semangat, keberanian, keikhlasan dan pengorbanan mereka terus mekar dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Dan jangan lupa sehingga pukul 9 malam ni bertempat di Masjid Negeri Sabah, iaitu sempena dengan sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Baik, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, hari yang baik untuk memperbanyakkan amalan soleh, termasuklah bersedekah. Sudah bersedekah tadi? Okey. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah lelah berbuat baik. Mana tahu kan, mungkin kebaikan yang kita anggap kecil hari ini menjadi cahaya buat seorang yang sedang melalui saat-saat sukar. Ada baiknya kita, bila kita membantu orang lain, jangan terlalu mengharapkan balasan. Kerana ingat, setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tak akan pernah sia-sia. Ini kalau sudah menolong, aku yang tolong, kan, mahukan balasan. Jangan, mungkin manusia terlupa, tetapi Allah tidak pernah lupa. Moga setiap langkah menuju kebaikan menjadi asbab hadirnya keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
0: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.16 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini, sudah sampai rumah ataupun masih dalam perjalanan? Kak Lang, di mana? Okey. Moga anda baik-baik saja. Dan jika dapat anda kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda, dan bolehlah Ella kongsikan bersama rakan-rakan pendengar kita yang lain. Cuaca di Beaufort bagaimana? Cuaca di Putatan bagaimana, kan? Jadi bolehlah kongsi bersama dengan kami di nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM, dengarkan lagu ini, Tiba-tiba Teringat. Baik, Sabah FM, bagus bah.

0: Awau 95.7 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani.

Sabah Berselawat 2026.

Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Selawat 2026. Sedang mendengar Sabah FM.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9 dan juga 104.5. Terima kasih. Dan sekarang pukul 8.06 minit malam, anda bertemankan saya, Zuzela alias Ella. Kan? Mana tahu ada yang tak kenal nama sebenar Ella? Itulah nama sebenarnya, Zuzela alias Ella. Betul, ada alias. Okey. Betul. Ada yang tak percaya tu. Betulkah ada alias tu? Betul, ada. Okey, buat semua pendengar Sabah FM dan seluruh warga Sabah, himpunan Sabah Berselawat 2026 pada kali ini akan diserikan lagi dengan persembahan nasyid istimewa daripada kumpulan UNIC. Jadi jangan lepaskan peluang kemasan ini. Bawalah ahli keluarga dan sahabat anda bersama-sama untuk menghayati pengisian rohani pada malam Jumaat pada malam Jumaat minggu hadapan, iaitu pada 6 Ogos hari Khamis pukul 8.30 minit malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Apa kata kita pergi ramai-ramai, dan untuk seluruh warga Sabah, mari kita hadir beramai-ramai, bersama-samalah kita menyejukkan hati, menyemarakkan lafaz selawat dan mengimarahkan program kerohanian ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: 95.7 FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Kuli tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella. Tidak ke mana-mana, okay? Selepas saja Sabah berselawat pada 6 Ogos 2026, program akan diteruskan lagi dengan konsert Irama Nurani yang akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu 8.30 minit malam di tempat yang sama, iaitu di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Dan masih ada yang tertanya, masuk macam mana? Adakah pakai tiket ke atau beli ke apa? Jangan risau, masuk adalah percuma. Jadi barisan artis legenda dan Sabahan akan bersama dengan kita pada malam tersebut, dan antaranya adanya Rabbani, Amir UKS, kita ada Rahmat Mega, Santiana Rambli, Nurfaz, dan yang baru tadi lagunya The Musafir. Dan kalau yang jauh atau tidak dapat hadir, itu pun jangan risau, sebab ada siaran langsung melalui platform Radio Sabah FM, Sabah VFM, ada Sandakan FM, Keningau FM, Tawau FM, itu memang semestinya. Dan siaran langsung juga tersedia di platform RTM Klik, Facebook RTM Sabah, dan section hiburan dan muzik. Kan semua ada. Jadi jangan risau, tak dapat hadir, kita tengok secara langsung melalui platform yang telah disediakan. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa'i bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. InsyaAllah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 minit malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Sabah Berselawat 2026.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Okey, baik. Esok hujung minggu. Jadi ada antara kita yang masih tidak berputus asa untuk teruskan berusaha menurunkan berat badan. Ini merupakan salah satu azam kita juga kan tahun ni. Kan sama-sama kan. Jadi esok hujung minggu kita teruskan semangat kita untuk beriadah untuk kesihatan kita juga kan. Tapi bagi individu yang lama tidak aktif beriadah atau bersukan ini, jangan terus memilih aktiviti berintensiti tinggi semata-mata untuk membuktikan diri. Jangan paksa diri. Mulakan perlahan-lahan dulu, berjalan di kawasan rata terlebih dahulu, tingkatkan tempoh dan intensiti secara berperingkat. Jadi bina stamina sebelum memilih laluan mendaki. Pilih aktiviti mengikut kemampuan tubuh, bukan ego. Dapatkan nasihat doktor sekiranya mempunyai masalah kesihatan ataupun mahu memulakan aktiviti rasak. Jadi jangan paksa diri kita berhenti segera sekiranya mengalami sakit dada ke kan, pening, hampir pitam, degupan jantung tidak menentu ataupun sesak nafas sehingga tidak mampu untuk bercakap dengan selesa. Jadi kita nak capai matlamat kita tahun ni, azam kita tahun ni kan, masih belum tercapai tu. Dan matlamat bukannya untuk membuktikan kemampuan dalam satu hari saja kita boleh turun berat kita, tetapi membina tubuh yang mampu terus bergerak untuk bertahun-tahun. Kita nak guna lama. Baik, teruskan layan Sabah FM. Bagus bah.

Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Alhamdulillah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 31 Julai 2026. Terus saja berbuat baik walaupun tiada yang memuji atau menghargai. Sebab kebaikan yang ikhlas tak pernah rugi. InsyaAllah, setiap yang kita beri akan kembali kepada kita pada waktu yang paling kita perlukan. Moga dengan kata-kata hari ini, iaitu jangan pernah lelah berbuat baik, menjadikan kita seorang yang tetap bersemangat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih rakan pendengar yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Amanah Ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: mana ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan daripada 1997, 1996 saya bagi 200 juta 800 juta ringgit yang diberi kepada Manasya sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan berkata mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, the actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan seperti orang kata the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Stephen Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, Parti Politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Negara Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab Al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga sesulang peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif, sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM, selamat malam semua. Terima kasih untuk kamu orang yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia Sabah FM di hati, okay? Yang paling penting sekarang ini, 3 jam seterusnya bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026. Ini bermakna hari terakhir kita berada di bulan Julai, okay? Besok sudah masuk bulan yang baru. Pejam celik. Laju betul masa berlalu, kan? Apapun, jangan dulu berputus asa. Siapa-siapa yang mungkin ada target pada tahun ini, ada beberapa bulan lagi, sama-sama kita teruskan berusaha untuk capai itu target kita, okay? Dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan siri jelajah pramusim untuk pasukan Sabah FC menentang Keningau, pilihan Keningau di Stadium Kompleks Sukan Keningau. Memang Keningau sekarang ini di kompleks betul-betul dibanjiri oleh penyokong-penyokong bola sepak. Ha, jadi itulah, mujurlah ada TikTok, ramai yang buat live. Jadi Ozel bolehlah update keputusan terkini di mana Sabah FC sedang mendahului pilihan Keningau dengan jaringan Sabah FC 3 Keningau 0. Okay? Jadi siapa-siapa yang malam ini mungkin tengah bekerja, teringin betul mau dengar lagu. Ha, jangan kasih lama. Kamu boleh request lagu sekarang. Hantar permintaan lagu kamu, 3 buah lagu. Hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okay, jadi kita mau terus layan lagu Sabah FM, lagu-lagu permintaan malam ini. Jangan dikasih lama lagi, kita mau payung terus. Ini dia Viera, Rasa Ini. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

kelip-kelip disangka api. Kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati. Kalau mati, mana kuburnya?

Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Okey, boleh request lagu sambil-sambil layan Sabah FM di RTM Klik. Okey, jadi Ozil mau kongsi juga sama kamu info cuaca yang baru dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di negeri Sabah, seperti di daerah Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Papar dan juga Pinampang. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Jadi untuk orang yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jom kita terus layan ini dia, Rahsia Tuhan, Nos Saleh, Sabah FM, bagus banget.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. As

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Baguslah.

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa. Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, apapun buat kamu yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan dan lancar semuanya. Okey, terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar dari Sarawak, si Elis Raymond hadir dari Kuching Sarawak. Okey, dengar dari RTM Klik, dia bilang terima kasih untuk Elis Raymond. Selamat malam, dia bilang. Semoga sehat ceria selalu. Semoga tugasan lancar sampai di penghujung. Terima kasih Elis Raymond. Ada si Zabira dari Sandakan hadir. Selamat malam untuk semua pendengar. Happy weekend juga untuk kamu, dia bilang. Semoga kamu punya aktiviti hujung minggu dipermudahkan dan enjoy, dia bilang. Enjoy your weekend. Terima kasih Zabira. Ada si Norzita di sini. Selamat malam. Okay. Dan lagu-lagu yang saya minta ini untuk hiburan pendengar malam ini supaya happy saja dorang. Ada Marsa Saleh juga di sini. Dia bilang selamat malam, semoga sehat-sehat saja untuk sahabat-sahabat saya. Selamat malam, bilang si Hani Mahani. Ui, nah lama si Hani Mahani tidak hantar dia punya ucapan. Malam ini tiba-tiba pula dia muncul. Memang terbaiklah Hani, okey. Ada juga si Fasa hadir dengar dari RTM Klik, dia bilang terima kasih. Si Fasa memang dia selalu join Sabah FM dari aplikasi RTM Klik, dia bilang. Jadi terima kasih untuk Fasa kerana sudi dengar Sabah FM walaupun online. Okey, jadi kalau kamu orang ada apa-apa saja ucapan birthday kah, ucapan selamat bertunang kah, ucapan anniversary kah, ucapan apa-apa saja ataupun perkongsian program kamu untuk hujung minggu, kamu hantar terus di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Nanti Ozel kasih tunai lagu kamu dan juga ucapan dan juga perkongsian kamu. Alright, layan terus, kita memansau bersama Adam Syamel, Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Melayu bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Itu dia lagu daripada Ernie Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus stay bersama kami di Sabah FM. Dan tadi baru sahaja selesai pertarungan di antara Johan Ghazali dan juga Ramadan On Dash. Walaupun memang kalau kita tengok pertarungan yang sangat-sangat sengit, apapun tahniah juga Jojo walaupun dia kalah dengan split decision ataupun dia kalah dengan poin saja. Tahniah juga untuk Ramadan On Dash, tapi memang good fight lah. Apapun, comeback stronger untuk Jojo. Okey, untuk rakyat Malaysia janganlah kita terus komen-komen yang negatif untuk Jojo. Kita bagi dia semangat supaya dia akan bangkit lagi semula untuk pertarungan seterusnya. Biasalah, kadang-kadang champions ni kan dia memang kalah dulu, lama-lama nanti akan menang lah. Mana ada champions yang dia terus menang? Kadang-kadang memang kalah-kalah dulu, lepas tu dari kekalahan itu dia belajar sesuatu dan dia bangkit menjadi juara satu hari nanti. Jadi bagi sokongan yang padu untuk Johan Ghazali. Dia sudah cuba, memang betul-betul pertarungan yang sangat-sangat sengit. Memang saya pun tidak dapat bernafas lagi tengok tadi. Memang best lah, okay? Jom kita lihat terus Irwansyah, Pencinta Wanita, Sabah FM. Bagus bang.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah. Aku rindu, aku cinta.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Paras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, bah.

dia kumpulan Mega Pasti yang didengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, update untuk perlawanan Siri Jelajah Pramusim Sabah FC menentang pilihan Keningau tadi. Menyaksikan Sabah FC menang 5-0 ke atas pilihan Keningau. Apapun, terima kasih penyokong-penyokong bola sepak negeri Sabah yang berada di pedalaman. Dianggarkan 3,700 penyokong yang hadir menonton perlawanan pertama Siri Jelajah Pramusim Sabah FC di Keningau tadi. Okey, dan dikabarkan ada lagi beberapa daerah dorang akan membuat Siri Jelajah macam seterusnya di Tawau kalau tidak silap lah. Okey, jadi untuk update seterusnya kamu boleh terus check it out di Sabah Football Club punya page di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okey, sekarang sudah pun memasuki pukul 10.50 minit malam macam biasa. Tepat 11 malam kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel dengan lagu-lagu permintaan. Sabah FM, bagus banget.

0: baklut. Baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kau punah nama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini? Bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Dada, peduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.

0: Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Baguslah.

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Baguslah.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat Irama.

kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Sweetie Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Obesa, kurang mana deh?
1: Senario dengan cerita apa? Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada. Saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini, saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ya. Macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 03-2282-0363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi.

0: Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nora Yati, Bumi Putera Rokas, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen pilihan raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Jumari dari Keruang.
0: Jumari dari Keruang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya dia itu.
0: Oh, iya ke? Yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Bila raya sudah dapat kita
0: juga. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu tadi tidur lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak sikit mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Kita juga dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar sikit mana kan. Kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Lagi-lagi kita rasa daerah Keluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul, eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: kita tahu setiap malam yang kata bangsa kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ apa, DJ Aizat semua tu.
0: Tapi kalau saya tak ada, memang rindu lah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita cari. Saya dengan DJ bertugas malam Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita lihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia dan senalasan. Abang Azhar nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak aku silakan. 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Azhar, selamat bertugas. Tapi kalau benar, berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Mawan dari Perit Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras. Alhamdulillah, syukur.
2: Wiswi orang ngomong dari Kang Manis ke?
0: Ya.
2: Wiswi, kangen.
0: Kangen lah.
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya tak. Wiswi orang ngomong-ngomong dari Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham aja lah.
0: Iyalah. Wis mangan.
2: Wis.
0: Lawak apa?
2: Wis anu ke, wis warak lagi.
0: Wis warak, alhamdulillah, syukur.
2: Kewarakan kalau orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong. Wis kena wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru orang turun kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pak Wan. Untuk Wak Nah. dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang Kak Imah Senjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus beria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan ada Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam apa lagi? Asam pedas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parit Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Baby seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di tadi yang buat ini? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya?
2: Pak Long kau jauh arah.
1: Oh, ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
2: Kadang-kadang hantu duduk urik Pak Long. Dia punya itu.
1: Pak Long, kau sedang berniaga ke?
2: Lama tak dengar
1: kau,
2: dendam.
1: No, dendam eh.
2: Gaya tengok buruan tu lah. Banyak-banyak bangun. Tengok buruan tu, banyak bangun.
1: Ni tengah berniaga ni?
2: Ya, duduk kat kedai lah.
1: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuitiau.
2: Boleh, 3 kilo kita kasi, tambah lagi 4 kilo kita kasi.
1: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
2: Jangan pasal dandut, jangan pasal dandut. Lagi asyik terbang.
1: Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
2: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
1: Untuk tengah malam ni, cuaca baiklah.
2: Untuk hari ni alhamdulillah lah, elok lah.
1: Ramai dekat kedai tu?
2: Alhamdulillah mari.
1: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berantu dekat kedai anda.
2: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam Muhammad ni kepada geng-geng berantu kita.
1: Ya, yeah, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
2: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah no. Kepada semua lah geng-geng muat tu kan, nak satu-satu tak leh. Semua yang nak buat satu tu apa, ketua dia lah. Ketua muat tu lah.
1: Ya.
2: Alhamdulillah semua lah, semua geng-geng muat tu lah.
1: Baik, terima kasih Pak Long.
2: Okey,
1: selamat berniaga.
2: Ya,
1: insyaAllah. Baik.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis. Pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia, Ija dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Keburuan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Dunadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan dan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu, tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nikmas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RSF members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Bad, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmira, Lin Roslinda, Sena Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Janet Vanessa, kita ada Elbiana, Rosil, Yana, dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin, Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumanda, Sabah, Zainal Inal, dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlahdin, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Kemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Pisa Su, Marsa Saleh. Jamaah ramai, jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Beruas, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus berhibur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari, sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit ya. Kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya. Kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Sebab sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1.07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilah dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak lah ya. Jangan lupa tiba-tiba lainnya, kasih laju, kasih luncur. AJK, KB, Nampak In Burger 7, Ibaling, kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina, Puteri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Visa Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Pak Atih, Amin, Niza, Itajan, Anak Kedah Channel, Puteri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Saniya Muhammad, Abdul Razak, Ramli, Rosna, Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, kasa dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel katanya dalam perjalanan ke Seremban, Arisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Asrani juga, siapa lagi, Iti Susana, Alim dari BP, Santalia Bru, Aznor Aki, Azamri, Kak Awang, Bulat Wati 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO pecinta kucing, Fikri 92, Joe teknisi dari Riau, Indonesia, terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, pilot darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang, semua hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai, semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari itu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib, ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi, ini dah sudah diinai-inaikan persembahan dari Rosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Watahe, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Agi Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasrul Agi Buruhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ni nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging, tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. Di SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrah Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Admo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sa'diah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodio, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida DSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin. Dan ramai lagi lah, Dek Yoi, Azlan Alive. Terima kasih banyak-banyak. Izzah Liza, Mar dari Pulau Pinang, Nur Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, terubur-terubur kasih tempel lainnya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, Abang Manis bersemut, ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tepi Bujur Katil? Seperti biasalah, melepasi 1:30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur hari itu masa PRN Johor pun, saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Nah, ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan sebab lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya adalah

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey Spring. Dengan kita ditakdirkan jatuh cinta, anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ Double E dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil ahli siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke reset member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk reset member tak salah. Mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia. Tanda kita cintakan negara kita. Kita sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya? Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa juga lah. Kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga. Terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang. Berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tu. Liza dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda lebur raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebur raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Huzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zajafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Saidatina Ajira, Syam Risi, Rinova, tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui, mantap. Jadi Clinton, Zaliana Tasib, Sabariya Salih, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris, kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suana Anga, DJ, kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atok Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai berdengar di Brunei. Di Singapura, di Indonesia. Juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH. Sebenarnya geng buruh hantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rifin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Dan terus dengar, terus layan nasional yang berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Kopian dengan Still Loving You. Nombor kita ke 2.32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjuruk mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Dan berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun berbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai yang berdengar Sinar FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya. Untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tu nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Agak seburuk katanya tengah makan tom yum. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampai lah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh itu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan. Dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraf tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981. Abah Top juga, Arah 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Mohd Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Road Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Gofi. Okay, jom sambung lagi beriwar dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrah Kembur Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Saya Alif.

Persembahan Stilha dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud. Salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemakan dan senang yang berhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya. Ada saman ke dekat Putrajaya? Menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh, untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mu'iti, Mona Rahim, Zumi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizan Sabaria, Awang, Farifah Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lam, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Syomel, Pak Alang, Zaidun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaburkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya juga kata salam abang manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan, kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzi Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu.

Mitra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM. Awau 95.7 FM.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Ти. Собо ФМ. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Letak

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: بالله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Ism fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min dhambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dhambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Dan mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insyaallah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

0: Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafakkan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Kang Sebelas Pagi, Zoom Sebelas Pagi hingga 3 petang, Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

Sarakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Pahucu Minggu. Sarakan FM bersamamu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party.
0: Hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Wah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sangat FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Yes.
4: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dan nikmati untuk anda semua yang jujur sedia memilih FM 90.1 teman setia anda. Selamat bertemu untuk pagi Sabtu hari ini ya, bulan yang baru 1 Ogos 2026, tapi kita tetap sama orang yang sama, masih saya orang yang sama bersama dengan saya Didi untuk pagi ini bertemankan rakan jurutera bertugas Hasbi Salamah, dan insyaAllah akan teman anda untuk jam yang pertama ini 6 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari, 7 jam kita bersama-sama dating pagi ini, okay? Apapun, kita nak bawakan lagi info-info semasa dan juga topik untuk pagi ini sekejap lagi. Apapun, kita layan dulu lagu. Lepas kita ada Ashira Aziz, Panggil Sayang. Sebelum tu ini dia, Sayang Alif Aziz, Sarangan FM, Bahujung Minggu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

Ya, bersama dengan Syirul Aziz. Panggil sayang. Panggilan ni macam-macam jenis ya, untuk pasangan, untuk orang yang kita sayang. Ada yang sayang, ada yang hubby, baby, lai, macam-macam. Saya nampak rakan saya yang juga berbangsa Brunei ya. Dia sampai dengan pasangan dia panggil lai, oh lai. Oh, memang begitu lho banyak kan. Jadi indahnya berkasih sayang. Untuk anda yang tengah berkasih sayang di luar sana tu, saya doakan semoga rumah tangga anda berkekalan hingga ke jannah, insyaAllah. Amin. Baiklah, dan seperti biasa kita nak bawakan untuk anda sebentar lagi info cuaca. Jom kita layan judul lagunya Olivia Dede, So Easy to Fall in Love. Pagi ni kita nak layan lagu-lagu cinta saja untuk anda, Serangkan FM bersama mu.

0: Info cuaca hari ini. Sandakan FM bersama.
1: Mari kita terus bawakan untuk ada info cuaca pagi ini. Kita mulakan dengan daerah Sandakan. Tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi ini Sandakan, ya. Manakala petang dan malam nanti hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Ramalan cuaca untuk pagi ini di Sandakan berkongsi ramalan cuaca yang sama di Kinabatangan. Tiada hujan dan hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam nanti. Kita beralih pula untuk daerah Beluran dan Telupet juga berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Ribut petir di beberapa tempat dari sebelah pagi hinggalah ke malam hari dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Akhir sekali kita terus ke Tongod pula. Pagi diramalkan tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Info cuaca itu tadi dikongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama yang rangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio emosi dan fizikal yang baik.
1: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sasa Sandakan FM, tetap bersamamu.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarangan FM Angau Fahmi Rahmat. Selamat berhujung minggu untuk anda. Terima kasih yang terus memilih 90.1. Saya doakan semoga aktiviti anda, program anda sepanjang hari ini, hujung minggu ini berjalan dengan lancar. Baik, kita ada topik untuk pagi ini. Setiap pagi jadi kongsi untuk anda. Apapun, kita ikuti 6.30 pagi berita dari Sabah FM. Ku bahagia, Meli Goslow.

0: Markah mana?
1: Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM.

0: 90.1.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita dan insyaallah sentiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mengikut apa yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedar kesibukan seharian kita, kita banyak melakukan urusan adat kebiasaan berbanding ibadat seharian kita. Tapi tahukah kita, perkara itu boleh jadikan ia sebagai ibadat hanya dengan niat yang baik. Dan

0: semulia-mulia niat. Apa sahaja pekerjaan kita yang baik, iaitu niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikehendaki dari makna hadis ini, iaitu adat menjadi ibadat. Akhir sekali, saya mengajak kepada sidang pendengar, saudara dan saudari sekalian, sentiasa menjaga niat bermula kita bangun sehingga kita tidur semula, agar setiap perbuatan kita menjadi ibadat dan seterusnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Ismail.

bagi untuk anda yang sudah selesai kerjanya semalam. Ya, begitu juga kita berganti yang baru turun kerja untuk siap pagi ini atau pagi-pagi lagi sudah turun kan. Saya doakan semoga lancar rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Begitulah kita ada masa 24 jam yang sama tapi dengan pengisian yang berbeza-beza. Jadi jangan sekali samakan diri anda dengan orang lain lah. Kenapa tidak boleh macam aku begitu begini? Tidak, kita tidak berada di kasut yang sama, okey? Dan cepat menilai seseorang itu. Kita doakan yang baik-baik insyaAllah. Semoga itu yang baik-baik juga untuk kita. Jom kita terus lain lagu seterusnya. Utama 7 pagi dari Pusat Bertara Zaman Kasapuri. Info-info untuk hujung minggu ini akan dikongsi untuk anda seketika nanti. Jangan lupa sekali lagi topik kita untuk pagi ini, dalam banyak-banyak sakit-sakit apa yang kau paling tak boleh tahan. Salam kena FM, hujung minggu.

0: Biara Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SCKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM Doreh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Suhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampil ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Sri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
4: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan perkataan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Perkembangan konflik di Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lillingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syafridaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, bintang P14 pada jalur gemilang membawa maksud perpaduan seluruh negara.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna. Malaysiaku, hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Bah, hujung minggu. Serangan FM bersamamu.

0: okay?
1: We about to ride out.
0: That's right. You know what that means.
2: Sagan FM bersama.
1: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
1: Yes.
3: Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia bagi tahun 2026. Jadi bersama anda untuk jam yang kedua, hari ini akan berlangsungnya perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan bekas pemain Sabah bersama-sama dengan Kelab Bola Sepak Veteran Battalion 15 Pasukan Gerakan AMNA PJA 15 yang mana berlangsung di Padang Kem Pangsapuri PJ Batu 10 Sandakan hari ini 1 Ogos ya. Perlawanan ini bermula pukul 4 petang bertujuan mendekatkan masyarakat dengan PDRM selain menyemarakkan Bulan Kebangsaan serta mengeratkan lagi silaturahim antara PGA dan juga bekas pemain Sabah. Maklumat lanjut mengenai perlawanan ini boleh terus berhubung dengan Izlan Ilyas di talian 018-287-8443. Ya, selamat pagi untuk anda yang bekerja, selamat bertugas, selamat hujung minggu, semoga lancar aktivitinya untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk topik kita pagi ini, dalam banyak-banyak sakit-sakit apa yang kamu tak boleh tahan. Kamu memang tak boleh tahan sakit ni tau ya. 019-958-9558. Jom kita lain lagi lagu. Lepas ni terus kita ikuti berita ringkas Sandakan FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Saking terus terbanyak anda menerusi frekuensi ini 90.1 juga menerusi penerima langsung di RTM Klik. Untuk yang jauh dari luar sana kan, anda di mana pun berada, walaupun jauh di mata tetap dekat di hati kami. Ini dia Hazara Suairi, Nyawa dan Raga, Sanakan FM, Bahujung Minggu.

kita ikuti berita 8 pagi dari Sabah FM. Didi ada buka topik untuk pagi ni bersama rakan-rakan kita ya. Kita ada Kak Darani Zalmani. Selamat pagi Kak Darani Zalmani. Topik pagi ni berhujung minggu dalam banyak-banyak sakit. Sakit apa yang kamu memang tak boleh tahan? Jadi Kak Darani berkongsi di sini. Assalamualaikum Didi. Apa khabar? Saya sihat Kak. Alhamdulillah kabar baik. Kak Darani pula sakit yang tak boleh tahan. Salah satunya sakit menahan mau ke tandas masa dalam perjalanan. Lepas tu stesen minyak atau apakannya jauh lagi, muka pun bertukar-tukar warna sudah. Memang tak boleh bawa bincang sakitnya. Aduh Kak, ini situasi ni saya pernah laluinya ya. Dan kalau saya cerita A sampai Z, memang akak pun memang tak percayalah saya punya kes masa tu. Baiklah, tak boleh cerita aib. Kita ada Kak Zafira. Hai Kak Zafira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Salam hujung minggu. Jangan lupa sarapan pagi. InsyaAllah respon kakak pagi ni adalah sakit hati. Tak dapat tertahan-tahan dan ditahan bah. Aduh, hatinya tak tahan, kecipak-kecipuk. Itu barang memang tak boleh tahan lah kat sakit hati ya. Tapi insyaAllah ya, ada caranya untuk kita sabar kan. Berdasarkan pengalaman lah ya. Dan satu lagi, tak ada hati kecil dalam banyak-banyak sakit-sakit apa yang tak boleh tahan. Sakit perut, luka, sakit merindui orang yang telah tiada bersama kita kerana sudah terbiasa bersama dan nampak hari-hari Al-Fatihah yang telah tiada. Itulah sakitnya ya. Penghujung ataupun rindu yang tiada penghujungnya kan, Latika. Jadi untuk anda pula, macam mana hantarkan terus bersama-sama dengan Didi dalam badannya sakit-sakit apa yang kamu memang tak boleh tahan. Lain terus 98.1 penghujung minggu. Sebentar lagi berita Sabah.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk berita utama pagi ini. Sabah sedia kerjasama dengan Melaka perkukuh konservasi penyelidikan monyet Belanda. Kerjasama rentas negeri tingkat daya saing pelancongan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, Sabah sedia bekerjasama dengan Melaka bagi memperkukuh konservasi dan kesedaran biodiversiti menerusi keistimewaan monyet Belanda. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffri Arifin dalam kenyataan berkata, monyet Belanda bukan sekadar ikon pelancongan Sabah tetapi turut mempunyai nilai konservasi tinggi dan menjadi lambang keunikan ekosistem hutan paya bakau dan hutan riparian di Pulau Borneo. Justru sebarang cadangan melibatkan pemindahan atau penempatan spesies di luar habitat asal perlu melalui penelitian yang mendalam. Tegas Dato' Jaffri, pendirian Sabah tertumpu pada usaha memastikan spesies itu terus berkembang dan kekal terpelihara di habitat semula jadi. Beliau berharap kerjasama yang dijalin mampu memberi manfaat kepada agenda pemeliharaan jangka panjang dan tidak menjejaskan kelangsungan populasi spesies tersebut dalam negeri. Dalam pada itu, Dato' Jaffri berkata, gabungan kerjasama Sabah dan Melaka dilihat mampu menghasilkan nilai tambah kepada industri pelancongan negara. Katanya kedua-dua negeri memiliki keunikan tersendiri, antaranya Sabah sebagai negeri yang kaya dengan biodiversiti, ekopelancongan dan budaya masyarakat pelbagai etnik, manakala Melaka sebagai bandar